0: Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Ki Radio, masih di Ki Perspektif Pagi bareng saya Rosit Romansyah. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang baru saja bergabung di nomor WhatsApp Center Ki Radio 08 11 378 1029. Selamat pagi untuk Sobat Roni yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini. Di simpang 4 SMP 2 Jember terpantau ramai lancar dan juga padat Sobat Ki ya. Baik dari arah alun-alun maupun dari arah Jalan Bibi Sudirman dari Arjasa pun Patrang Sobat Ki, ini terpantau ramai lancar, cenderung padat. Hati-hati di jalan Sobat Ki ya, semoga selamat sampai tujuan. Selamat pagi untuk Sobat Fatma ya, yang mengabarkan kondisi terkini di kawasan Simpang 4 Mangli terpantau ramai lancar. Terlihat juga beberapa masyarakat yang berangkat ke pasar untuk belanja ya Sobat Ki. Kira-kira kamu hari ini masak apa Sobat Ki? Menunya apakah yang sederhana ataupun yang mewah Sobat Ki? Mengingat mendekati akhir bulan, ini harus dipikirkan juga menu-menu yang dipilih Sobat Ki. Yang pasti harus sehat pastinya Sobat Ki, perbanyak sayur dan juga protein untuk kebutuhan tubuh kita pastinya. Dan jangan lupa untuk terus penuhi mineral kamu Sobat Ki dengan perbanyak minum air putih pastinya. Dan masih banyak informasi seputar Jember dan sekitarnya bakal kita hadirkan buat kamu, dan juga lagu-lagu spesial kita temenin kamu sampai jam 12 siang nanti.

0: Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio Sobat K. Pemerintah Kabupaten Jember mengakui masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran dalam pengamanan perlintasan sebidang kereta api Sobat K. Dan akibatnya puluhan perlintasan hingga kini belum memiliki penjagaan maupun palang pintu. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena hampir separuh perlintasan belum memenuhi standar keselamatan. Dan pemerintah Kabupaten Jember baru mampu menjaga sekitar 10 pintu perlintasan dengan melibatkan 40 personel swadaya Sobat G. Dan untuk mengatasi kekurangan petugas tersebut, tahun lalu Dinas Perhubungan Kabupaten Jember telah berangkatkan 35 petugas untuk jaga lintasan mengikuti pendidikan dan sertifikasi, dan seluruhnya kini sudah ditempatkan di sejumlah perlintasan sebidang. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
0: Hot News. Pemerintah Kabupaten Jember mengakui masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran dalam pengamanan perlintasan sebidang kereta api. Akibatnya, puluhan perlintasan hingga kini belum memiliki penjaga maupun palang pintu. Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Riono, Senin 18 Mei 2026 menjelaskan, dari total 99 perlintasan sebidang, mulai wilayah perbatasan Lumajang hingga Banyuwangi, sebanyak 43 perlintasan masih belum terjaga dan belum ada palang pintu. Menurut Gatot, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena hampir separuh perlintasan belum memenuhi standar keselamatan. Namun demikian, Disub bersama pihak terkait telah melakukan mitigasi, termasuk koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya. Gatot menambahkan, salah satu kendala utama yakni belum tersedianya SDM yang memenuhi ketentuan sebagai petugas penjaga lintasan kereta api. Selain itu, keterbatasan anggaran daerah juga membuat pemenuhan

0: personel belum bisa dilakukan secara maksimal. Saat ini Pemkab Jember baru mampu menjaga sekitar 10 pintu perlintasan dengan melibatkan 40 personil swadaya. Sementara, pengelolaan perlintasan lainnya masih dalam proses pengalihan kewenangan kepada PT KAI. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, tahun lalu, Dishub telah memberangkatkan 35 petugas jaga lintasan mengikuti pendidikan dan sertifikasi. Seluruhnya kini sudah ditempatkan di sejumlah perlintasan sebidang. Tak hanya itu, Dishub juga memanfaatkan juru parkir P3K untuk dilatih menjadi penjaga perlintasan. Sebanyak 15 personel telah dididik dan ditempatkan, sementara 3 personel tambahan masih dalam proses rekrutmen untuk ditempatkan di kawasan Bedadung Pakusari. Sambil menunggu penambahan personel, Dishub akan berkuat sosialisasi kepada masyarakat di sekitar perlintasan yang belum terjaga. Selain memasang banner peringatan bahwa pintu perlintasan belum berfungsi, Dishub memastikan rambu-rambu peringatan kereta api tetap tersedia di lokasi rawan kecelakaan.
1: Kita tahu bahwa APBD kami, Pemkab Jember ini kan banyak pengurangan dari pusat juga, sehingga kami memanfaatkan petugas yang ada di Dinas Perhubungan, yaitu petugas-petugas juru parkir yang ketika perwaktu itu kami arahkan untuk menjadi penjaga pintu perlintasan. Dan kemarin sudah 15 kami diklatkan dan alhamdulillah mereka sudah menempati, dan ini kami juga merekrut kembali 3 persiapan untuk menempatkan di yang di Bedadung. Tapi dalam waktu dekat, insya Allah besok kami akan menempatkan personel di sana.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. No matter what, no matter what.

0: one way. Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Anita Sumardi. Di tengah gempuran musik modern dan budaya digital, upaya menyelamatkan musik keroncong terus dilakukan komunitas keroncong Genta Sri Tanjung Banyuwangi. Tidak hanya mempertahankan eksistensi musik lawas tersebut, komunitas ini juga mulai serius membangun regenerasi dengan melibatkan anak-anak hingga penyandang disabilitas sebagai wajah baru musik keroncong Banyuwangi. Ketua Keroncong Genta Sri Tanjung, Sucahyo Pinardi, mengatakan kehadiran anak-anak muda dan penyandang disabilitas menjadi semangat baru dalam menjaga keberlangsungan musik keroncong di Banyuwangi.
2: Baik kawan, selamat pagi. Saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situbondo sudah menyiapkan air bersih untuk didistribusikan ke sejumlah lokasi kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Situbondo Timbul Suryanto bilang, sampai sekarang ini belum ada desa terdampak kekeringan yang melayangkan permintaan air bersih ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Menurut Timbul Suryanto juga, sampai sekarang ini hujan masih turun, sehingga beberapa lokasi terdampak kekeringan masih memiliki cadangan air. Diprediksi kawan, akhir bulan ini sudah ada yang membutuhkan distribusi air bersih.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, Pemkot Batu menyalurkan bantuan bedah rumah tidak layak huni RTLH kepada 98 warga sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu. Program ini dijalankan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim dengan tujuan membangun warga memperoleh rumah yang lebih layak, aman, dan sehat untuk ditempati. Setiap penerima bantuan mendapatkan dana renovasi yang digunakan untuk perbaikan bagian rumah yang rusak maupun tidak memenuhi standar layakan huni. Program RTLH menjadi salah satu bentuk komitmen Pemkot Batu dalam menekan angka rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemkot Batu berharap bantuan tersebut dapat mendorong kualitas hidup warga menjadi lebih baik serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Kota Batu.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, truk box nomor polisi L8533VF terguling di jalan tol ruas Semarang-Solo, tepatnya di wilayah desa Kiringan, Kecamatan Boyolali. Kendaraan yang mengangkut produk kimia pertanian terguling di tengah lajur setelah mengalami pecah ban dalam kecepatan tinggi, hingga sempat memicu ketersendatan arus lalu lintas dari arah barat. Peristiwa terjadi saat truk melaju dari arah Semarang menuju kota Solo. Akibat posisi truk yang melintang dan menutup sebagian jalur, arus kendaraan dari arah Semarang sempat tersendat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

102,9 FMK Radio masih di KE Perspektif Pagi bareng saya Roset Romansyah. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca hari ini di hari Selasa 19 Mei 2026 Sobat KE. Ada informasi terkait ombak ganas setinggi 2,1 meter yang menggulung dua perahu di kawasan Puger Jember Sobat KE. Dan memang kondisi di pelawangan Pancer Puger, Desa Puger Kulong, Kecamatan Puger ini terasa penuh kecemasan pada saat sore hari Sobat KE, ketika ombak setinggi 2,1 meter membuat dua cukung mengalami kecelakaan laut Sobat KE. Kecelakaan laut pertama terjadi pada hari Jumat 15 Mei siang Sobat KE, sedangkan kecelakaan kedua terjadi pukul 6 pagi pada hari Senin kemarin 18 Mei 2026. Salah satu jukung milik Tolib, 50 tahun warga Dusun Mandaran Desa Puger Wetan, ini menjadi jukung yang terkena ombakan setinggi 2,1 meter Sobat KE. Saat melewati pelawangan mengalami kecelakaan hingga jukungnya terbalik. Saat itu jukung tersebut hendak pulang dan sesampai di pelawangan Pancer Puger terdorong ombak dari belakang dan besaran ombak ini hingga jukung oleng dan juga terbalik Sobat KE. Beruntung Tolib dan juga nahkoda sekaligus pemilik jukung selamat, hanya ikan hasil tangkapan terlempar akibat jukungnya terbalik. Dalam peristiwa ini tidak sampai merenggut korban jiwa dan nahkoda pun selamat Sobat KE. Menurut Aibtu Agus Rianto selaku PSBKO Satpol AR Polres Jember mengatakan nelayan tersebut bersama warga sekitar hendak pulang saat mencari ikan dan sesampai di pelawangan Puger dihantam ombak dari belakang hingga cukung terbalik. Ketinggian ombak hingga mencapai 2,1 meter dan untuk itu kepada nelayan yang hendak berangkat melaut diimbau untuk lebih waspada dan juga berhati-hati.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?
2: Kayak

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Selamat pagi, Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, tim nasional sepak bola Iran tiba di Turki pada hari Senin untuk mengikuti kamp pelatihan sebagai bagian dari persiapan mereka untuk Piala Dunia FIFA 2026. Tiba di Bandara Antalya dari Teheran, tim Iran meninggalkan terminal internasional dengan pengawalan polisi dan petugas keamanan. Selain melakukan latihan intensif selama kamp pelatihan sekitar 2 pekan, delegasi Iran akan menyelesaikan prosedur visa untuk perjalanan mereka ke Amerika Serikat. Federasi Sepak Bola Iran telah menekankan perlunya proses visa yang lancar, terutama bagi mereka yang telah menjalani wajib militer di Korps Garda Revolusi Islam. Otoritas Kanada pada bulan lalu menolak masuknya Presiden Federasi Sepak Bola Republik Islam Iran, Mehdi Taj, menjelang Kongres FIFA. Salah satu penyebabnya adalah ditemukannya hubungan antara Mehdi Taj dengan Garda Revolusi Iran yang telah ditetapkan oleh Amerika dan Kanada sebagai organisasi teroris. Masalah ini berpotensi memengaruhi salah satu pemain kunci Iran, Mehdi Taremi, kapten tim dan seorang striker yang telah menyelesaikan wajib militer di Garda Revolusi. Timnas Iran akan memainkan pertandingan persahabatan melawan Gambia pada 29 Mei. Untuk pertandingan perdana mereka di Piala Dunia akan berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat dengan menghadapi Selandia Baru. Pemirsa, selesai sudah 4 tahun karir Robert Lewandowski di Barcelona. Penyerang Polandia itu dipastikan pergi dari Camp Nou musim panas nanti. Lewandowski memberikan pengumuman kepergiannya lewat akun Instagramnya pada Sabtu sore 16 Mei waktu setempat. Pengumuman itu cuma berselang satu minggu setelah Lewandowski membawa Barcelona tampil sebagai juara La Liga musim 2025-2026. Bagi Lewandowski, itu adalah gelar juara La Liga ketiganya selama 4 musim berseragam biru-merah. Selain itu, penyerang berusia 37 tahun itu pun juga mengantarkan Los Blaugrana meraih satu gelar Copa del Rey dan 3 piala Super Spanyol. Lewandowski telah membuat 119 gol dan 24 assist dari 192 laga El Barça, termasuk 18 gol serta 4 assist di musim ini. Adapun laga kontra Real Betis pada akhir pekan lalu adalah pertandingan kandang terakhir Lewandowski bersama dengan Barcelona. Lewandowski diperkirakan akan pindah ke MLS atau Liga Arab Saudi.

0: Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena Selamat Pagi Indonesia kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Good morning.
1: Sound of Knowledge.
2: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: 102,9 FM K Radio masih di K Perspektif pagi bareng saya Rosit Romansyah. Sudah masuk di jam 8 pagi Sobat K, cuaca semakin terik saja Sobat K, namun terlihat beberapa di wilayah sudah mulai terlihat mendung Sobat K. Kali ini ada informasi ada sebanyak 9 warga negara Indonesia yang turut dalam kapal pelayaran kemanusiaan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI pada misi Global Sumut Flotilla 2026 ke Gaza, Palestina diculik militer Israel atau IDF. 4 dari 9 orang tersebut merupakan jurnalis dan 2 di antaranya adalah

Sobat Keimigrasi dan Polresta Bandara Soekarno-Hatta kembali mengagalkan 32 orang warga negara Indonesia yang terindikasi bakal berangkat haji secara ilegal atau non-prosedural. Pencegahan itu dilakukan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Wisnu Wardana mengatakan, jika keberangkatan puluhan orang tersebut digagalkan dengan alasan berangkat tur wisata ke Hainan, Tiongkok, namun menggunakan visa kerja di Arab Saudi. Wisnu menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan, 26 orang mengaku hendak mengikuti

paket tur wisata ke Hainan selama 6 hari yang diatur oleh Travel F dengan biaya 15 juta rupiah per orang. Wisnu menambahkan dua di antaranya merupakan pasangan suami istri asal Ponorogo berinisial DA dan KA. Mengatakan mendaftar melalui Travel TM dengan biaya 250 juta rupiah per orang setelah mendapatkan informasi dari aplikasi TikTok Sobat G. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Kartika Perdana mengatakan pengawasan terhadap keberangkatan penumpang pada periode musim haji terus diperketat sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat sekaligus penegakan hukum keimigrasian. Galih mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran perjalanan haji dengan jalur yang tidak resmi atau iming-iming keberangkatan cepat melalui negara transit tertentu. Atas perbuatan mereka akan dikenakan sanksi kepada setiap orang yang diduga melanggar peraturan pada pasal 124 Undang-Undang tentang Haji dan Umroh Sobat G dan pasal 122 dan 121 Undang-Undang yang sama, pasal 4492 KUHP baru tentang penipuan dengan pidana penjara maksimal 4 tahun penjara.

Apalagi kalau kita belanja di supermarket ataupun di beberapa tempat, ini sudah dikenakan biaya tambahan untuk plastik, sobat. Oke. Dan maka dari itu, alangkah lebih baiknya ketika kita belanja di pasar ataupun di supermarket, kita bisa membawa tas barang bawaan sendiri dan juga bisa mengurangi sampah yang ada.

Sobat KPPIH Embarkasi Surabaya mencatat 10 jemaah calon haji meninggal dunia pada hari ke-27 operasional pemberangkatan haji. Dari total tersebut, 9 jemaah dilaporkan wafat saat berada di tanah suci, sedangkan 1 jemaah meninggal di dalam negeri. As'adul Anam, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya mengatakan, dari 9 jemaah yang wafat di Arab Saudi ini, Sobat K, rata-rata dari Kota Pasuruan dan Malang, Sobat K. Dan kemudian untuk jemaah yang meninggal di dalam negeri ini bernama Tini Admin 56 tahun dari Kloter 43 Kabupaten Gresik. Ana mengatakan penyebab jemaah tersebut meninggal karena sakit jantung saat dirawat di RSUD Haji di Surabaya. Selain itu, PPIH Embarkasi Surabaya mencatat 13 jemaah mengalami penundaan keberangkatan ibadah haji karena faktor kesehatan, Sobat K. Dan daftar jemaah terpaksa ditunda keberangkatnya tersebut bernama Manah Saram, Kloter 73 Pamekasan, dan Nawawi Samsul Arifin dan Abdul Manaf. Ini dari Kloter 86 Bondowoso. Serta Sahwati Marta Kloter 87 Bondowoso. Selanjutnya ini ada dari Jember juga, Sobat K. Ini Ahmad Dalan Said di Kloter 92, lalu Abdul Rahmat Kloter 95, serta Baudin Sajemur ini dari Kloter 96, Sobat K. Dan sementara itu, operasional keberangkatan Embarkasi Surabaya sudah mencapai 83% dari total rencana. Ada sebanyak 36.413 jemaah dan petugas yang terbagi dalam 96 kloter yang telah diberangkatkan dan diterbangkan ke Tanah Suci per 17 Mei 2026 pukul 9.30 pagi. Dari rincian tersebut, 36.792 jemaah, 383 petugas, 134 petugas haji daerah atau PHD, dan 114 pembimbing KBIHU. Ana menegaskan bahwa seluruh aspek pelayanan, mulai dari akomodasi hingga pemantauan kesehatan jemaah, terus diperketat demi memastikan keamanan fase keberangkatan ini.

0: menyaksikan headline news, pemirsa, aksi penembakan terjadi di kompleks Masjid San Diego, Amerika Serikat. 5 orang dilaporkan tewas, termasuk 2 orang pelaku. Dalam video rekaman terlihat tim tanggap darurat bersenjata mengepung sebuah bangunan di kompleks masjid lokasi terjadinya penembakan. Puluhan mobil patroli juga berjaga di sekitar Islamic Center, masjid terbesar di San Diego. 3 korban tewas ditemukan di lokasi kejadian. 1 di antaranya merupakan seorang petugas keamanan. Sementara 2 tersangka yang masih berusia 17 dan 19 tahun ditemukan tewas di dalam mobil dengan luka tembak yang diduga akibat perbuatan mereka sendiri. Menurut laporan media, polisi menyatakan bahwa insiden ini sedang ditangani sebagai kejahatan rasial. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda rencana serangan militer ke Iran. Penundaan itu diklaim atas permintaan beberapa negara sekutu di Timur Tengah karena negosiasi serius kini sedang berlangsung. Pengumuman ini disampaikan Donald Trump sehari setelah dirinya mengultimatum Iran dengan pernyataan bahwa waktu kian menipis untuk mencapai kesepakatan. Pemirsa, meski ditunda, Donald Trump tetap menginstruksikan militer Amerika Serikat untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan penuh berskala besar. Imbas ketegangan ini, pasar saham dunia langsung melemah, sementara harga minyak justru melonjak tajam. Hal itu terjadi setelah negosiasi kedua negara terkait dengan penghentian perang secara permanen yang dikabarkan mengalami jalan buntu.
1: Other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran. And we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: Pemirsa, demikian informasi dalam headline news kali ini dan saat lagi program Selamat Pagi Indonesia akan kembali kami lanjutkan.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di 102,9 FM Kay Radio. Dalam Kay Perspektif Sobat Kay, bareng saya Rosit Romansyah. Sudah masuk di jam 9 Sobat Kay. Di jam 9 pagi kali ini cuaca cukup terik sekali. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang baru saja mungkin berangkat menuju ke kantor ataupun ada aktivitas di luar. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan Sobat Kay. Jangan lupa sarapan atau ngopi di pagi hari ini. Ada informasi Sobat Kay mengenai serti job sederhana demi menjaga perasaan buruh. Direksi baru PDP Kahyangan Kabupaten Jember berjanji rela menggunakan dana pribadi Sobat Kay. Dan memang sedikit berbeda dalam serah terima jabatan direksi baru Perumda Perkebunan atau PDP Kahyangan Jember. Tidak ada tentuan live music ataupun hidangan prasmanan mewah Sobat Kay. Acara memang sengaja digelar sederhana demi menghormati para buruh perkebunan yang masih berjuang demi kesejahteraan Sobat Kay. Agenda serti job ini menandai peresmian ataupun resminya formasi baru direksi PDP Kahyangan yang diisi oleh Gogo Cahyo Baskoro selaku direktur utama, lalu ada Dima Ahyar selaku direktur umum dan keuangan, dan Nyoman Aribowo selaku direktur produksi dan juga pemasaran. Prosesi ini disaksikan langsung oleh asisten perekonomian dan pembangunan Pemkab Kabupaten Jember, Ratno C. Sembodo, serta PLT Direktur Utama sebelumnya, Danang Andri Asmara. Kukut menyatakan enggan terjebak dalam euforia pelantikan, baginya pekerjaan rumah atau PR perusahaan masih menumpuk. Mulai dari masalah manajemen, produktivitas kebun, minimnya fasilitas kerja, hingga tata kelola yang dinilai kurang terbuka Sobat Kay. Menariknya, Kukut berkomitmen tidak ingin membebani anggaran perusahaan yang sedang tidak sehat. Kendati mewarisi rapor merah, Gogo tetap mengapresiasi kerja keras Danang Andri Asmara dalam menjaga stabilitas perusahaan selama masa transisi. Untuk mendorong dan juga mendongkrak performa ke depan, direksi baru siap melirik potensi wisata alam dan pengembangan kopi premium selain fokus pada sektor perkebunan inti. Di sisi lain, asisten perekonomian dan pembangunan Pemkab Jember, Ratno C. Sembodo, memberi peringatan keras agar direksi baru segera bergerak cepat dan meninggalkan zona nyaman.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: 102,9 FM K-Radio Sobat K. Perang antar suku terjadi di wilayah Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Peristiwa ini menelan korban jiwa hingga 13 orang dan 19 orang lainnya dilaporkan luka-luka Sobat K. Selain itu, konflik antar suku itu juga menyebabkan 789 warga harus mengungsi. Dari jumlah tersebut ada 298 anak-anak dan 122 lansia. Dan dipicu Polda Papua Sobat K menyebut perang antar suku ini terjadi di Wamena dipicu kasus kecelakaan anggota DPRD Lani Jaya pada tahun 2024 silam. Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito mengatakan saat itu penyelesaian denda adat buntut kecelakaan tak bisa diselesaikan. Cahyo menyebut konflik yang melibatkan suku Perime ini dan suku Kurima mulanya terjadi dalam eskalasi kecil, namun kini konflik justru meluas Sobat G. Dan pemerintah pusat pun telah turun tangan untuk menyelesaikan konflik dengan mengutus Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk. Ripka juga hadir dalam dialog untuk menyelesaikan konflik yang digelar pada hari Minggu kemarin 17 Mei 2026 lalu. Selain Ripka, kegiatan juga dihadiri oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabu, Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, dan juga beberapa dari TNI Polri Sobat K. Cahyo menyebut dalam dialog tersebut Gubernur Papua Pegunungan menyampaikan belasungkawa kepada korban serta mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri dan menjaga situasi keamanan untuk tetap kondusif. Pemerintah juga mengimbau masyarakat Lani Jaya yang berada di Wamena agar dapat kembali ke daerah asalnya guna mencegah meluasnya konflik sosial. Dan Polda Wamena pun, dan maksud kami Polda Papua, mengklaim situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Wamena berangsur kondusif Sobat K pasca dialog tersebut. Untuk menjaga stabilitas keamanan, aparat gabungan dari Polres Jayawijaya dan juga Satbrimopolda Papua masih disiagakan di 7 titik strategis di wilayah kota Wamena.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: daging bus.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raffiana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemkab Jember mengakui masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam pengamanan perlintasan sebidang kereta api. Akibatnya, puluhan perlintasan hingga kini belum memiliki penjaga maupun palang pintu. Kepala Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono bilang, dari total 99 perlintasan sebidang di wilayah Jember, sebanyak 43 perlintasan masih belum terjaga dan belum dilengkapi palang pintu. Kondisi tersebut dinilai rawan karena hampir separuh perlintasan belum memenuhi standar keselamatan. Menurut Gatot, keterbatasan SDM bersertifikat serta minimnya dukungan anggaran menjadi kendala utama. Saat ini, Pemkab Jember baru mampu menjaga sekitar 10 pintu perlintasan dengan melibatkan 40 personel swadaya. Sementara pengelolaan perlintasan lainnya masih dalam proses pengalihan kewenangan ke PT KAI.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menyampaikan, pelemahan nilai

0: masyarakat hingga 54 hari ke depan. Haris Imbalu R. Siregar, Kepala Bidang Peternakan DKPP Kabupaten Madiun bilang, DKPP mencatat populasi sapi jantan mencapai 3.134 ekor, kambing 82.942 ekor dengan estimasi 30% atau sekitar 24.882 ekor merupakan kambing jantan. Adapun populasi domba tercatat sebanyak 9.442 ekor dengan sekitar 2.832 ekor domba jantan.
1: Saya Aprilia Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya akan mengumumkan hasil uji laboratorium MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Bubutan Tembok Dukuh. Edi Cahyadi, Wali Kota Surabaya bilang akan merilis hasil uji lab untuk mengumumkan kebenaran dengan penyebab keracunan 200 siswa sekolah karena MBG. Pemeriksaan laboratorium umumnya membutuhkan waktu 5-7 hari sejak sampel makanan diambil. Kalau benar MBG penyebab keracunan, Wali Kota Surabaya minta Badan Gizi Nasional memberikan sanksi ke SPPG.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
1: K-Radio. Kembali Sobat K, kita hadirkan dua informasi dari Newsroom. Salah satunya mengenai kondisi jembatan penghubung antara Kecamatan Pugar dan juga Kecamatan Wuluhan Sobat K, ini terancam ambruk. Informasi selengkapnya kita hadirkan dalam Issues Update berikut ini.
0: Issues Update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
2: Pondasi jembatan penghubung Kecamatan Wuluhan dan Puger di Kabupaten Jember terancam ambruk akibat terus tergerus arus Sungai Bedadung. Kondisi tersebut terjadi setelah debit air sungai meningkat dan menyebabkan pengikisan di bagian penyangga jembatan. Petugas UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember Selatan, Eka Wahyudi, pada Senin 19 Mei 2026 menjelaskan, abrasi sungai membuat bagian bawah pondasi jembatan semakin terkikis dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Saat ini, petugas telah memasang tanda peringatan di sekitar lokasi untuk mengantisipasi risiko kecelakaan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga mulai melakukan pengecekan dan penanganan darurat guna mencegah kerusakan semakin parah. Warga dan pengendara diminta lebih berhati-hati saat melintas di kawasan jembatan penghubung Wuluhan Puger, terutama saat hujan deras mengguyur wilayah sekitar. Beralih ke informasi selanjutnya, Rumah Sakit Benesa Jember menggelar senam prolanis bersama puluhan pasien dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Minggu 18 Mei 2026 dan diikuti anggota Klub Diabetes Mellitus atau DM Rumah Sakit setempat. Ketua Panitia Kegiatan, Dr. Winda Ayu, menjelaskan senam bersama dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga tekanan darah dan pola hidup sehat. Selain senam, peserta juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan edukasi mengenai pencegahan hipertensi serta komplikasinya. Manajemen Rumah Sakit Benesa Jember berharap kegiatan tersebut dapat mendorong pasien lebih rutin berolahraga dan menjaga pola makan sehat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko hipertensi maupun penyakit kronis lainnya. Demikian, kembali ke studio.
0: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pada awal pekan ini, indeks harga saham gabungan IHSG Bursa Efek Indonesia dibuka melemah dan sempat terkoreksi tajam sebesar 4%. Menanggapi hal tersebut, pejabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyebut ketidakpastian pasar berdampak pada performa indeks harga saham gabungan. Bursa Efek Indonesia menilai pelemahan IHSG disebabkan oleh akumulasi long weekend yang sejalan dengan pelemahan di pasar Asia pekan lalu. Ketidakpastian di pasar global, mulai dari fluktuasi harga komoditas minyak mentah, nilai tukar, dan ketidakjelasan konflik di Timur Tengah menjadi faktor penyebabnya. Sebelumnya, pada Senin kemarin, indeks harga saham gabungan dibuka dengan koreksi 1,4% di level 6.628. 30 menit setelah pembukaan, IHSG terkoreksi semakin dalam, berada di level 6.524 dengan pelemahan 3% dan sempat melemah lebih dari 4%. Pada pembukaan sesi 1, seluruh sektor melemah. Sebanyak 208 saham terkoreksi, 134 saham menguat, dan 349 saham bergerak stagnan.
1: Oh ya, begini, kalau kita melihat IHSG hari ini, ya pertama tentu ini karena pasar kita masih banyak ketidakpastian di pasar. Ya, tetapi kita juga mencermati bahwa Kamis dan Jumat pasar Indonesia libur. Sedangkan pasar global khususnya pasar Asia itu tetap buka. Dan dalam dua hari itu ada akumulasi penurunan di pasar global Asia, ya. Nah, ditambah dengan sedikit koreksi lagi di hari ini, jadi sebenarnya koreksi kita hari ini ya inline dengan koreksi 3 hari yang ada di pasar global.
0: Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi Zona Bisnis akan hadir untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Key Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.

Masih di Kia Perspektif di 102,9 FM Kia Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 10 pagi Sobat Kia. Terima kasih untuk kamu yang baru saja mendengarkan Kia Perspektif pagi hari ini. Dan memang cuaca saat ini di jam 10 Sobat Kia cukup terik sekali ya. Karena memang menurut BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur mengatakan saat ini sudah ada 6 kabupaten di Jawa Timur yang menetapkan status siaga darurat kekeringan. Beberapa di antaranya bahkan sudah mengalami krisis air bersih. 6 daerah yang resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan yakni meliputi Kabupaten Bondowoso, Banyuwangi, Bangkalan, Lamongan, Lumajang, dan juga Blitar, Sobat Kia. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengonfirmasi penanganan darurat di lapangan sudah mulai bergulir. Salah satunya mulai penyaluran bantuan air ke wilayah yang mulai mengering Sobat Ki. Gatot mengatakan di Bondowoso, krisis air bersih dilaporkan telah melanda desa Klekean, Kecamatan Botolinggo. Bantuan dropping air difokuskan pada 3 wilayah yang mengalami dampak paling parah, yakni di Dusun Banteng Lor, Dusun Sumberwaru, dan juga Dusun Banteng Dukpeto, Sobat Kia. Dan berdasarkan data BPBD Jawa Timur, total warga yang terdampak di 3 dusun tersebut mencapai 140 KK. Untuk menyiasati kelangkaan, armada truk tangki air langsung dikerahkan ke lokasi. Menurut BMKG, Sobat Kia, musim kemarau di Jawa Timur tahun ini diprediksi lebih ekstrim dibandingkan tahun sebelumnya. Periode kekeringan ini dilaporkan sudah mulai sejak April lalu dan diproyeksikan baru akan mencapai puncaknya pada bulan Agustus mendatang. Mengantisipasi dampak yang semakin meluas, Pemprov Jawa Timur melalui BPBD kini memperketat pengawasan di sejumlah titik rawan dan terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah setempat. Gatot pun mewanti-wanti seluruh jajaran di daerah untuk tidak lengah dan bergerak cepat dalam memitigasi resiko bencana kekeringan ini.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
2: Masih di Gay Perspektif di 102,9 FM Gay Radio. Bareng saya Rosit Romansyah, Sobat Gay. Dan masih banyak juga informasi seputar Jember dan sekitarnya dan juga nasional yang kita hadirkan buat kamu, Sobat Gay. Selanjutnya mengenai Muhajir Effendi. Ini penasihat khusus Presiden bidang haji secara mendadak mendatangi gedung Merah Putih KPK Jakarta pada hari Senin kemarin sekitar pukul 5 lewat 55 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Dan sebelumnya, Budi Prasetyo, juru bicara KPK, menyatakan bahwa Muhajir mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan pada hari Senin kemarin sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji. Sebelumnya pada 9 Agustus tahun 2025, KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji, Sobat K, tahun 2023 dan 2024. 5 bulan kemudian, Yakut Kolil Kaumas, Menteri Agama, dan Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku staf khusus Yakut ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Sedangkan Fuad Hasan Mashkur, pemilik Biro Penyelenggara Haji Maktur, tidak ditetapkan sebagai tersangka meskipun sempat dilarang ke luar negeri. BPK menyerahkan hasil audit kepada KPK pada tanggal 27 Februari 2026 yang berisi total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai Rp622 miliar. Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2026, KPK menahan Yakut di rumah tahanan negara cabang Gedung Merah Putih yang diikuti penahanan Isfah ini pada tanggal 17 Maret 2026. KPK sempat mengalihkan status penahanan Yakut menjadi tahanan rumah pada tanggal 19 Maret 2026 atas permohonan keluarga, namun kembali menahannya di rutan KPK pada tanggal 24 Maret 2026. Lalu Sobat K, pada tanggal 30 Maret 2026, KPK menetapkan dua tersangka baru, yakni Ismail Adam, Direktur Operasional Maktur, dan juga Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Kembali saya ajak kamu Sobat K untuk mendengarkan dua informasi dari Newsroom bersama Sobat Sania, Sobat K dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102.9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Informasi yang pertama Sobat K, ada Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmi Prasetya menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengekspor beras ke pasar internasional dengan harga yang kompetitif. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya cadangan beras nasional hasil serapan gabah petani dalam negeri. Novi Helmi Prasetya pada Senin 18 Mei 2026 menjelaskan, stok beras nasional saat ini dinilai cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus membuka peluang ekspor. Menurutnya, kualitas beras Indonesia juga mampu bersaing dengan produk dari negara lain di pasar global. Selain menjaga ketahanan pangan nasional, rencana ekspor beras juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memperluas pasar hasil produksi dalam negeri. Bulog memastikan langkah ekspor tetap memperhatikan kondisi stok dan stabilitas harga beras di dalam negeri. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Kebudayaan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP bersinergi melakukan revitalisasi 3.500 rumah adat dan hunian pelaku budaya di berbagai daerah Indonesia. Program tersebut dilakukan untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat adat. Menteri Kebudayaan Fadlizon pada Senin 18 Mei 2026 menjelaskan, revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga mempertahankan nilai budaya dan kearifan lokal yang melekat pada rumah adat. Sementara itu, Kementerian PKP akan mendukung pembangunan infrastruktur dan kelaikan hunian masyarakat pelaku budaya. Pemerintah berharap program revitalisasi tersebut dapat memperkuat pelestarian budaya nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan pelaku seni budaya di berbagai wilayah Indonesia. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, masih di Kei Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam terakhir Sobat Kei, di jam 11 siang lepas 11 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan masih banyak informasi yang kami hadirkan buat kamu sampai mendekati jam 12 siang nanti. Dan kembali Sobat Kei, kita hadirkan ada dua informasi dari Newsroom bersama Sobat Sania, salah satu mahasiswa magang dari Universitas Jember, dalam isu update berikut ini.
0: Issues Update 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge.
2: Kebakaran melanda sebuah warung di Kabupaten Mojokerto pada Selasa 19 Mei 2026 pagi dan menyebabkan bangunan mengalami kerusakan cukup parah. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang kemudian dengan cepat membakar bagian dalam warung. Kabid Pemadam Kebakaran Kabupaten Mojokerto, M. Kusairi, menjelaskan proses pemadaman berlangsung hampir 2 jam karena kobaran api cukup besar dan banyak material mudah terbakar di lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan beberapa unit mobil damkar untuk mengendalikan api agar tidak merembet ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, pemilik warung mengalami kerugian material hingga puluhan juta rupiah. Petugas juga mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik guna mencegah kebakaran akibat korsleting. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Magetan mencatat sebanyak 2.321 paket pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-purchasing sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, pengadaan aspal sekitar 1 miliar menjadi paket dengan nilai terbesar. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Satdakap Magetan Rudi Setiawan pada Senin 19 Mei 2026 menjelaskan, sistem e-purchasing dinilai mampu mempercepat proses pengadaan sekaligus meningkatkan transparansi penggunaan anggaran daerah. Mayoritas paket pengadaan digunakan untuk kebutuhan infrastruktur, operasional pemerintahan, dan pelayanan publik. Pemkab Magetan juga terus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah memanfaatkan sistem pengadaan digital agar proses belanja pemerintah lebih efektif dan akuntabel. Selain mempermudah pengawasan, sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi penyimpangan dan proses pengadaan barang dan jasa. Demikian Sobat Kei, kembali ke studio.
3: Kei Radio 102.9 Kei Radio, your life, your music.
1: Sobat Kei, kami informasikan untuk kamu yang menantikan kumandang azan zuhur hari ini, di hari Selasa 19 Mei 2026 akan berkumandang di jam 11 lepas 25 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: of Knowledge.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu?
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: 102.9 K Radio.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad siang ini membawa kabar. Wacana pembangunan pos pemadam kebakaran atau damkar di wilayah Pantura kembali menjadi sorotan pendengar Karimata, menyusul kejadian kebakaran di wilayah Batu Kerpuy, Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan. Lokasi tersebut diketahui cukup jauh dari pusat kota, sehingga armada pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk tiba di lokasi kejadian. Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur menjelaskan bahwa rencana pembangunan pos damkar di wilayah Pantura sebenarnya sudah lama diusulkan, namun hingga kini belum terrealisasi akibat keterbatasan anggaran daerah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa usulan tersebut akan kembali diperjuangkan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kabupaten Semarang disiapkan menjadi penopang utama program sekolah rakyat di Jawa Tengah. Siswa dari Kota Salatiga dan Kota Surakarta direncanakan akan dialihkan ke wilayah ini akibat keterbatasan lahan di dua kota tersebut. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Istiqomah, menjelaskan pemerintah pusat mensyaratkan lahan minimal seluas 5,5 hektar. Lokasi pembangunan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tengaran, dinilai strategis karena berbatasan langsung dengan Salatiga. Proyek Kementerian Sosial yang masuk tahap ketiga ini ditargetkan bisa menerima murid baru pada Juni tahun depan. Kolaborasi antar daerah ini diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas dan merata.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Joe Suarapo, Junikoro Indah FM. Sistem penerimaan murid baru masih menyisakan sebanyak 27 SMA negeri belum memenuhi pagu dengan total 728 kursi masih kosong. Belum terpenuhnya kuota tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari menurunnya jumlah lulusan SDMI hingga meningkatnya tren orang tua memilih melanjutkan pendidikan anak ke pondok pesantren. Kepala SMP Negeri 1 Ngasem, Endro Setia Widodo, mengatakan pihak sekolah mengaku telah melakukan berbagai upaya sosialisasi ke sekolah-sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah untuk memaksimalkan pemenuhan kuota siswa baru.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program

Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio. Demikian K Perspektif hari ini Sobat K, di hari Selasa 19 Mei 2026 bareng saya Rosid Romansyah. Terima kasih juga untuk kami yang sudah joinan di nomor WhatsApp Center K Radio 0811-378-1029 Sobat K. Saatnya saya Rosid Romansyah pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Power King Push.
2: Jom, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk. Hah?
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.
9: Yang

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: shout it.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Headline News pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. DPR RI mengunjungi Bursa Efek Indonesia di tengah tekanan IHSG yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kunjungan ini membahas dinamika pasar modal dan upaya menjaga kepercayaan investor di tengah volatilitas global. Friderika Widyasari Dewi, selaku Ketua Dewan Komisioner OJK, menyebut pelemahan IHSG masih sejalan dengan tren bursa regional yang juga mengalami koreksi. Tekanan pasar dipengaruhi dengan sentimen geopolitik, kebijakan moneter global yang masih hawkish, serta dengan dampak rebalancing MSCI. Ia menjelaskan koreksi IHSG masih tergolong moderat dan merupakan bagian dari proses price discovery yang lebih fundamental. Menurutnya, pergerakan pasar saat ini semakin ditopang oleh kinerja emiten dan bukan sekedar sentimen. Di sisi lain, OJK mencatat nilai aktiva bersih reksadana meningkat menjadi Rp718,44 triliun seiring arus masuk dana investor retail. Jumlah investor pasar modal juga bertambah sekitar 7 juta secara year to date yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.
2: Namun kalau kita lihat bahwa pelemahannya itu masih moderat, yaitu di 1,98% pada hari pertama pengumuman MSCI dan juga kemarin di 1,85 di 18 Mei setelah libur panjang. Dinamika ini menunjukkan penyesuaian yang lebih berbasis fundamental. Jadi selalu seperti kami menyampaikan bahwa ini adalah konsekuensi logis dari berbagai transformasi di pasar modal yang kita lakukan. Jadi kita melihat pergerakan indeks kita sudah lebih secara fundamental dan juga sekarang IHSG pergerakannya juga relatif sejalan dengan indeks acuan MSCI maupun subindeks utama seperti LQ45 dan juga IDX30 dan juga IDX80.
1: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menegaskan penguatan fundamental pasar modal menjadi kunci dalam menghadapi dinamika global saat ini. Ia juga menyampaikan optimisme bahwa upaya yang sedang dilakukan saat ini akan memberi hasil positif setelah periode penyesuaian di pasar modal. Pertumbuhan investor retail yang terus meningkat menjadi sinyal positif kekuatan pasar modal nasional.
3: Tadi sudah banyak berdiskusi tadi di atas bagaimana kita meyakinkan untuk menguatkan investor global akan masuk di bursa dan sedang di bursa, tetapi juga tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah, dan itu kemudian dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan melihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuka hasil.
1: Perbarui terus informasi Anda di Headline News Metro TV. Headline News berikutnya dapat Anda saksikan satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena program News Line akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. K Radio 102.9 K Radio.
0: Your life, your music. K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge. K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
4: Hai, selamat siang Sobat K. Di jam 2 tentu saja K Perspektif kembali menyapa kamu ya. Dan di sini Raviana menemani sampai jam 8 malam tentunya dengan berbagai informasi-informasi terhangat yang juga sudah terangkum di K Perspektif. Dan di siang hari ini lumayan agak berawan ya, lumayan mendung dikit kalau di wilayah lingkar kampus. Dan gak terlalu terik. Sepertinya beberapa hari kemarin tuh panas banget ya Sobat Kei, terik banget. Tapi di siang hari ini lumayan agak mendung dikit di siang hari ini. Untuk kamu yang melakukan perjalanan, hati-hati selalu ya. Nampaknya lagi ramai banget kalau di wilayah lingkar kampus. Apalagi tadi melintas di daerah Kalimantan, kemudian juga di bundaran DPR ke Sumatera tuh ramai banget Sobat Kei. Apalagi ke Jawa. Tadi justru agak berhenti dikit karena emang lumayan ramai, crowded banget di jam makan siang gitu. Jadi mungkin masyarakat lagi siap-siap buat santap siangnya, istirahat, jadi lumayan agak meningkat volume kendaraan di lingkar kampus. Hati-hati ya Sobat yang ada di perjalanan dan yang lagi gawe juga, sudah waktunya buat break sebentar ya Sobat Kei. Apalagi yang dari pagi udah berjibaku dengan kerjaan-kerjaan yang numpuk, udah waktunya buat istirahat sejenak sambil menikmati makan dan juga bekal kamu yang bawa bekal ya, atau istirahat sejenak sambil dengerin 102,9 tentunya. Karena lagu-lagu keren juga sudah kusiapkan untuk menemani segala aktivitas kamu.

0: something I want to talk about.
1: Satu single dari Madonna featuring dengan Sabrina Carpenter ya, yang Bring Your Love baru saja diputarkan di siang hari ini. Dan juga ada Sobat Arif yang menyapa di saluran WhatsApp Ke Radio. Selamat siang Sobat Arif. Ini juga memberikan kabar Sobat Ke bahwa berkaitan dengan kerusakan jalan ya, yang berlubang di sekitar jembatan. Kalau kamu melintas di jalan M. Yamin, di sana ada lubang di dekat jembatan gitu, dari sisi bahu kiri jalan kalau nggak salah Sobat Ki, kalau dari M. Yamin mau ke daerah kota ya Sobat. Nah itu lumayan lubangnya cukup dalam, dan akhirnya sama masyarakat ditutup oleh kayu-kayu, bahkan sampah akhirnya juga turut untuk menutup lubang tersebut, dan akhirnya bikin gerah mata ya Sobat Ki, semerawut juga gitu. Apalagi kalau nggak segera diperbaiki, khawatir nanti ambles pas ada transportasi atau pengendara yang lewat, justru nanti dampaknya kemana-mana gitu. Kemarin ada Sobat Nanang yang melaporkan hal yang sama, kemudian Sobat Arif juga bahkan berkali-kali mention ya kerusakan jalan yang ada di M. Yamin. Dan kemarin dari Sobat Arif sempat bertemu dengan Gus Bupati saat goes kalau nggak salah ya Sobat Arif, dan memberikan aspirasinya juga terkait keluhan di Jalan M. Yamin yang perlu segera perbaikan. Tapi nampaknya hari ini sudah langsung ada perbaikan dan penanganan terkait dengan jembatan yang lubang dan alang-alang di Jalan Muhammad Yamin ya. Dari video yang dikirimkan oleh
2: baik di wilayah
1: Sobat Uyar. Arif, ini sepertinya memang sudah ditambal Sobat KI oleh pemerintah kabupaten. Jadi udah enak ya untuk melakukan perjalanan, apalagi kalau malam hari nih. Ini yang malam hari selalu melintas ke sana kan, kalau nggak segera ditambal atau diperbaiki, apalagi alang-alangnya ini yang lumayan benar-benar rimbun banget ya. Ini justru terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khawatir seperti itu Sobat Ki. Jadi dari Pemkab sudah memberikan penanganan terkait dengan kondisi di Jalan M. Yamin yang saat ini sudah ditambal. Ini dari video yang dikirimkan sudah ditambal, dan sepertinya nampak ada beberapa petugas yang masih membersihkan ilalang atau rumput-rumput yang ada di bahu sisi kiri jalan ya Sobat Ki. Terima kasih untuk informasinya untuk Sobat Arif di siang hari ini. Untuk kamu juga yang mau bergabung, kabarkan aja ya Sobat K. Mungkin ada beberapa fasilitas dari fasilitas publik yang perlu adanya perbaikan dan saat ini masih belum ada penanganan yang cepat dan tepat. Boleh untuk share aja, nanti kita akan tampung dari laporan-laporan tersebut dan kita bantu untuk forward ke pihak terkait atau ke dinas terkait tentunya. Jadi kita bareng-bareng ya untuk bisa memperbaiki Kabupaten Jember menjadi lebih baik lagi.

0: Satu single dari Afghan Kacamata baru saja diputarkan Sobat K di siang hari ini. Dan tentu saja di sini Raffiana masih akan bahas beberapa informasi Sobat K. Satu informasi datang dari Kabupaten Jember berikut ini. Kita geser ke informasi selanjutnya ya. Mengawali informasi di K Perspektif siang hari ini dari pemerintah Kabupaten Jember.
1: K Radio, hit music, hot news.
0: Pemerintah Kabupaten Jember mengakui masih terkendala terhadap keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran dalam pengamanan perlintasan sebidang kereta api, yang akibatnya puluhan perlintasan hingga kini masih belum memiliki penjaga maupun palang pintu. Hal itu juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono, yang mengatakan bahwa dari total 99 perlintasan sebidang, mulai wilayah perbatasan Lumajang hingga Banyuwangi, sebanyak 43 perlintasan masih belum terjaga dan belum ada palang pintu. Menurut Gatot, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena hampir separuh perlintasan belum memenuhi standar keselamatan. Namun, Dishub bersama pihak terkait telah melakukan mitigasi, termasuk koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya. Gatot juga menambahkan salah satu kendala utama yaitu belum terjadinya SDM yang memenuhi ketentuan sebagai petugas penjaga lintasan kereta api. Selain itu, keterbatasan anggaran daerah juga membuat pemenuhan personel masih belum bisa dilakukan secara maksimal. Dan saat ini, Pemkab Jember baru mampu untuk menjaga sekitar 10 pintu perlintasan dan melibatkan 40 personel swadaya. Sementara untuk pengelolaan perlintasan masih dalam proses pengalihan wewenang kepada PT KAI, sehingga untuk mengatasi kekurangan petugas, tahun lalu Dishub telah memberangkatkan sekitar 35 petugas ya untuk menjaga lintasan mengikuti pendidikan dan sertifikasi, yang seluruhnya kini sudah ditempatkan di sejumlah perlintasan sebidang. Dan gaknya itu aja Sobat K, dari Dishub juga memanfaatkan juru parkir P3K untuk dilatih menjadi penjaga perlintasan. Sebanyak 15 personel telah dididik dan ditempatkan, sementara 3 personel tambahan masih dalam proses rekrutmen untuk ditempatkan di kawasan Bedadung Pakusari. Nah, sambil menunggu penambahan personel, Dishub akan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat di sekitar perlintasan yang masih belum terjaga. Selain memasang banner peringatan bahwa pintu perlintasan masih belum berfungsi, Dishub juga memastikan rambu-rambu peringatan kereta api tetap tersedia di lokasi rawan kecelakaan.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Anita Sumardi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi semakin menegaskan komitmennya dalam memerangi peredaran gelap narkotika. Langkah nyata ini ditunjukkan melalui akselerasi pencegahan yang diwujudkan dalam kunjungan kerja jajaran Lapas Banyuwangi ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi. Kalapas Banyuwangi Solihin menjelaskan bahwa agenda ini merupakan langkah strategis dalam rangka memperkuat sinergisitas antar instansi. Fokus utamanya adalah memaksimalkan upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, khususnya di lingkungan pemasyarakatan.
2: Selamat sore kawan, dari Kabupaten Situbondo saya Bobi Ramadan, Radio Bahasa FM membawa kabar. Sebanyak 700 pohon bonsai berbagai jenis mengikuti kontes dan pameran bonsai nasional Kapolres Cup 2026 di alun-alun Situbondo. Kegiatan ini akan berlangsung selama 5 hari ke depan. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, pameran bonsai ini dalam rangka menyambut peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Menurut Kapolres Bayu juga kawan, pameran dan kontes bonsai nasional Kapolres Cup ini selain memamerkan bonsai dari berbagai daerah, juga menjadi bagian dari mendorong wisata dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Situbondo.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu menggencarkan sosialisasi terkait sertifikat layak fungsi atau SLF dan persetujuan bangunan gedung atau PBG untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap legalitas bangunan. Program ini juga bertujuan menciptakan penataan kota yang lebih tertib, aman, dan sesuai regulasi. Kepala Disperkim Kota Batu Arif Asidik bilang masih ditemukan bangunan usaha seperti villa dan homestay yang beroperasi tanpa SLF, termasuk rumah tinggal yang dialihfungsikan menjadi tempat usaha tanpa izin sesuai ketentuan. Karena itu, Disperkim mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif melalui sosialisasi lapangan serta pendataan bangunan secara sistematis. Selain memberikan edukasi mengenai pengurusan izin melalui sistem SIMBG, Disperkim juga menyiapkan instrumen pendukung seperti survei digital dan pemetaan bangunan berizin. Pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PBG dan SLF semakin meningkat demi mendukung keamanan bangunan dan kelancaran operasional usaha di Kota Batu.
4: Masih dari Solo, Davin DA Radio Solo mengabarkan, Kota Solo akan kekurangan sekitar 404 guru jika status guru dari pegawai non-ASN atau honorer dihapuskan. Ratusan guru tersebut terikat perjanjian kerja yang akan berakhir pada Desember 2026. Saat ini, masih ada sekitar 154 guru non-ASN yang aktif menjalankan tugas pembelajaran di kelas. Kebijakan dari pemerintah pusat tersebut membuat daerah kebingungan mencari ratusan guru pengganti agar kelas tidak kosong.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: 99.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Selamat sore Sobat K, selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk wilayah Jember dan sekitarnya yang sudah berkumandang di jam 14.44 menit tadi. Tentu saja di sore hari ini masih ditemani bersama Raffiana di K Perspektif, udah hampir jam 3 ya Sobat K. Kita lanjut ke informasi selanjutnya Sobat K, ini terkait juga dengan petani kopi Arjasa ya, yang meminta bantuan alat pasca panen. Di mana petani kopi di lereng Gunung Argopuro, Kecamatan Arjasa meminta perhatian pemerintah terkait kebutuhan alat pasca panen. Hal itu dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kualitas dan produksi kopi rakyat. Dari Ketua Gaboktan Subur Desa Darsono, yaitu Toto Purwanto mengatakan, selama ini petani sudah mendapatkan pendampingan budidaya kopi lebih dari 10 tahun, mulai dari pemilihan bibit unggul, penanaman hingga perawatan tanaman, dan selama ini petani juga telah diedukasi melakukan panen petik merah agar mutu kopi lebih baik dan harga jualnya juga lebih tinggi. Namun, terkendala yang paling besar adalah berada pada sektor pasca panen. Karena menurut Toto, petani membutuhkan sejumlah peralatan seperti huler, pulper, mesin roasting, hingga grinder yang menunjang proses produksi kopi di tingkat kelompok tani. Sehingga yang menjelaskan keberadaan alat pasca panen ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hasil kopi sekaligus nilai jual produk petani. Selain bantuan pemerintah, Gaboktan Subur ini juga berharap adanya dukungan dari dana CSR perusahaan untuk membantu pengadaan alat bukti dari alat produksi kopi tersebut. Toto juga menilai kopi dari kawasan lereng Argopuro memiliki kualitas yang tidak kalah dengan daerah lain. Karena itu dukungan alat pasca panen dinilai penting agar kopi lokal Kabupaten Jember dapat diproduksi dan dipasarkan dengan identitas daerah sendiri.
2: K Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
3: Halo bro, Jember makin rame ya, tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
4: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
3: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
5: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah? Bisa kok, asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio.
6: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
7: Eh, mau kemana?
6: Mau berangkat lah.
7: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi, matikan alat listrik saat tidak digunakan, TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai, karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu, biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
6: Iya, sorry ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Headline News Metro TV di 102.9 FM K Radio.

0: headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional RI berhasil membongkar sejumlah kasus peredaran gelap narkotika melalui operasi Saber Bersinar di berbagai daerah. Dalam operasi gabungan itu, petugas mengamankan puluhan tersangka serta menyita ratusan kilogram narkotika dengan potensi nilai ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah. Operasi ini menjangkau Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jakarta, Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi, Jawa Timur, Riau, hingga Kepulauan Riau. BNNRI menjalankan operasi gabungan ini bersama Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta instansi terkait lainnya. Petugas memperkuat sinergi dan untuk memberantas jaringan peredaran gelap narkotika nasional maupun lintas negara. Dalam pengungkapan kasus tersebut, BNNRI dan jajaran berhasil mengamankan total 28 tersangka. Petugas juga menyita barang bukti berupa 107,5 kg sabu dan 147 kg ganja. Selain itu, petugas turut menyita 1.260 militer etomidet, 1.029 gram ketamin, serta 6.681 butir ekstasi. Dari seluruh pengungkapan ini, BNN berhasil menyelamatkan sekitar 295.312 jiwa dengan potensi nilai ekonomi barang bukti mencapai 167,9 miliar rupiah.
1: Adi Hidayat, terima kasih Pak, mohon berkenan hadir. Dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberantasan BNNRI atas beberapa jaringan antara lain. Jaringan Aceh Bogor baru aja hari ini, teman-teman bisa lihat barang bukti yang ada di depan, baru hari ini kita ungkap adalah BNNRI bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai di masing-masing wilayah. Jadi ada kasus yang kita surveillance mulai dari Aceh sampai ke wilayah Bogor. Dan hari ini pada jam 4 pagi tadi, kami tayangkan hari ini sekaligus kami sampaikan, kami expose barang bukti yang hadir di sini.
0: Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan 6 orang tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan izin pendirian dapur SPPG. Modus yang dilakukan oleh para tersangka yakni mengatasnamakan pegawai dan mencatut nama dari Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya. Akibat perbuatan para tersangka, korban mengalami kerugian 1,9 miliar rupiah. Pengungkapan kasus dugaan penipuan dan penggelapan izin pendirian dapur SPPG berawal dari proses penyidikan laporan tertanggal 20 Januari 2026 atas nama pelapor saudara EPU. Penyidik juga telah melakukan gelar perkara pada 12 Mei 2026 di 3 lokasi, yakni Jalan Hussein Kartasasmita, Pintu Singa, Kota Banjar. Dalam kasus ini, kepolisian juga telah menetapkan 4 orang tersangka. Modus operandi tersangka yakni memberikan izin pendirian SPPG dengan mencatut nama dari Wakil Ketua BGN Sony Sonjaya. Bahkan salah seorang tersangka berinisial YR menjanjikan dapat membuka portal koordinat SPPG dengan syarat memberikan uang 75 juta hingga 150 juta rupiah. Akibat penipuan yang dilakukan oleh 4 tersangka, para korban mengalami kerugian dengan total mencapai 1,9 miliar lebih. Meski sudah menetapkan tersangka, keempatnya berstatus DPO. Sementara itu, Wakil Ketua BGN Sony Sonjaya mengapresiasi kepolisian daerah Jawa Barat yang telah berhasil mengungkap kasus penipuan yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional. Sony menambahkan proses pendaftaran izin pendirian SPPG dilakukan secara online melalui portal mitra.bgn.go.id.

0: dan ada korban. Jadi terima kasih, di sini sudah ada beberapa ego yang ditangani. Mudah-mudahan para tersangka yang sekarang statusnya daftar pencarian orang segera dapat tertangkap dan untuk proses lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sejelaskan bahwa proses pendaftaran itu melalui portal mitra.bjo.id dan semuanya online. Tahap pertama itu online, pemeriksaan secara daring. Kemudian tahap kedua itu survei lapangan, kemudian dicek lagi kelengkapannya, dan terakhir sebelum penentuan kelayakan itu juga dilakukan survei lapangan.
1: Pemirsa, demikianlah headline news. Sesaat lagi program news lain akan kembali untuk Anda. K Radio 102.9.

0: Sobat Kia, tentu saja seperti biasa Raffiana gak sendirian karena ditemani bersama Sobat Ayu yang ada di newsroom untuk bergabung memberikan informasinya dalam Isus Update. Sapa dulu ya untuk Sobat Ayu yang ada di newsroom. Selamat sore Sobat Ayu.
1: Selamat sore.
0: Ada beberapa informasi ya yang akan disampaikan dalam Isus sore hari ini. Informasi apa aja nih Sobat Ayu?
1: Yang pertama ada Satgas Haji Polri gagalkan keberangkatan puluhan calon jemaah haji non-prosedural di Bandara Soekarno, serta IHSG bergerak melemah seiring pelaku pasar wait and see arah suku bunga BI.
0: Informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
2: Isus Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
1: Satgas Haji Polri berhasil menggagalkan keberangkatan puluhan calon jemaah haji melalui Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Irjen Polri Joni Edison, Kadif Humas Polri menjelaskan, Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama kantor imigrasi berhasil mencegah keberangkatan 32 warga negara Indonesia yang diduga hendak berangkat haji melalui jalur non-prosedural. Petugas menemukan indikasi penyalahgunaan dokumen perjalanan setelah para calon penumpang mengaku akan melakukan perjalanan wisata menuju Provinsi Hainan, Republik Rakyat Tiongkok melalui rute Jakarta-Singapura menggunakan maskapai Batik Air. Namun hasil pemeriksaan mendapati 31 orang membawa visa kerja Arab Saudi jenis single entry dengan masa berlaku 90 hari. Dalam proses penyelidikan, petugas mengamankan 32 paspor RI, 32 boarding pass penerbangan Jakarta-Singapura, serta 31 visa kerja Arab Saudi sebagai barang bukti awal. Isir menegaskan bahwa pembentukan Satgas Haji Polri merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan aman dan sesuai ketentuan. Beralih ke informasi selanjutnya, Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG Bursa Efek Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 2026 bergerak melemah seiring pelaku pasar bersikap wait and see terhadap arah kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia. Dari dalam negeri, muncul perkiraan bahwa BI akan menaikkan BI rate pada pertemuan Senin 18 Mei 2026 dan Selasa 19 Mei 2026 yang disebabkan oleh tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Sementara itu, Peri Warjio, Gubernur BI, memprediksikan adanya peluang positif terhadap nilai tukar rupiah. Ia memandang nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan menguat mulai Juli 2026. Sebelumnya, rupiah cenderung melemah pada April hingga Juni karena adanya kenaikan permintaan dolar Amerika Serikat pada bulan tersebut. Lalu apabila BI rate dinaikkan untuk tujuan meredam depresiasi rupiah lebih lanjut, maka hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik investasi domestik bagi investor asing. Diharapkan yield instrumen investasi di domestik menjadi lebih menarik. Akan tetapi, kenaikan suku bunga dapat berdampak pada kenaikan biaya pinjaman yang dapat mendorong peningkatan beban bunga perusahaan dan mengurangi daya beli masyarakat. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: geng push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman. Yang penting

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Di sore hari ini tentunya masih di UK Perspektif barengan dengan Raffiana Sobat di jam 3:30 ya. Mungkin ada beberapa ruas jalan yang lagi padat-padatnya atau yang lagi berkendara dan beraktivitas di sore hari ini. Boleh untuk kabarkan ya Sobat UK, bantu kabarkan bagaimana kondisi traffic dan cuaca di sore hari ini. Seperti biasa kirimkan aja ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029. Dan untuk menunggu juga update informasi dari kamu ya Sobat. Ini kita akan geser ke informasi selanjutnya. Dari DPRD Kabupaten Jember mulai menyusun peta regulasi untuk tahun 2026. Sebanyak 23 rancangan peraturan daerah atau raperda resmi masuk dalam program pembentukan peraturan daerah atau propemperda tahun depan. Di antara puluhan regulasi tersebut, raperda rencana tata ruang wilayah atau RTRW dan perlindungan petani menjadi pembahasan yang paling menyita perhatian. Perubahan dari propemperda dilakukan setelah sejumlah raperda sebelumnya belum juga mendapat hasil fasilitasi dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari DPRD juga memilih untuk mengeluarkan sementara raperda yang masih tertahan agar pembahasan legislasi tidak menumpuk. Ketua Bapemperda DPRD Jember Hanan Kukuh Ratmono juga mengatakan bahwa mekanisme ini dilakukan agar tidak ada lagi raperda yang menggantung terlalu lama di meja pembahasan. Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya itu juga menyebut bahwa pengalaman sebelumnya membuat DPRD harus lebih fleksibel untuk mengatur daftar prioritas legislasi daerah. Dari total 23 raperda yang masuk propemperda 2026, 8 diantaranya merupakan usulan inisiatif DPRD. Beberapa yang menjadi perhatian ialah raperda perlindungan dan pemberdayaan petani, perlindungan tenaga kesehatan, rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten, sehingga Madrasah Diniyah Taklimiyah. Menurut Hanan, sebagian raperda sebenarnya tinggal menunggu pengesahan dalam rapat paripurna karena hasil fasilitasi dari provinsi telah keluar. Namun, raperda perlindungan dan pemberdayaan petani masih belum bisa diproses lebih lanjut karena dokumen fasilitasi belum turun dari Biro Hukum Provinsi. Selain regulasi sektoral, DPRD juga memasukkan sejumlah perda strategis lain, mulai dari pendidikan, mengarusutamaan gender, penanggulangan bencana, ketahanan keluarga, hingga pengendalian narkotika. Dan gak hanya itu aja, pembahasan perubahan perda pajak daerah, retribusi, hingga regulasi badan usaha milik daerah ini juga masuk agenda. Beberapa diantaranya menyangkut Perumda Tirta Pandalungan dan PDP Kahyangan Jember. Sementara itu dari raperda RTRW dibandang menjadi regulasi paling krusial karena akan menentukan arah tata ruang dan pembangunan Jember dalam jangka panjang. Sehingga perda ini nantinya menjadi acuan pengembangan kawasan permukiman, investasi, pertanian, hingga infrastruktur daerah.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Melly Goeslaw featuring dengan Eric, Ada Apa Dengan Cinta, baru saja diputarkan di sore hari ini. Dan kita geser ke newsroom. Ada update informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Ayu dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Nilai tukar rupiah pada Selasa jam 12 lewat 2 waktu Indonesia Barat bergerak melemah 60 poin atau 0,34% menjadi 17.728 per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya di level 17.668 per dolar AS. Kenaikan ekspektasi inflasi AS ini meningkatkan tingkat imbal hasil atau yield obligasi Amerika Serikat. Tercatat yield obligasi pemerintah Amerika Serikat untuk tenor 2 tahun di 4,105%, 10 tahun di 4,631%, dan 30 tahun di 5,189%. Peningkatan ini menjadi level tertinggi baru untuk tahun 2026. Menurutnya, yield Amerika Serikat yang meningkat mendorong penguatan dolar Amerika Serikat terhadap nilai tukar lainnya, termasuk rupiah. Melihat sentimen dalam negeri, tekanan dari harga minyak mentah yang di atas $100 Amerika Serikat per barel membuat harga kebutuhan masyarakat naik. Dengan begitu, impor minyak mentah menaikkan permintaan dolar Amerika Serikat di tanah air. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI mengonfirmasi bahwa 5 warga negara Indonesia ditangkap oleh pasukan Israel yang menyergap kapal-kapal dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla atau GSF pada Senin 18 Mei 2026. Yvonne Mewengkang, juru bicara Kemlu RI, mengatakan anggota Koalisasi Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang tergabung dalam misi pelayaran kemanusiaan GSF 2.0 ke jalur Gaza sebanyak 9 orang WNI. Kemlu RI telah melakukan koordinasi dengan sejumlah KBRI di Kairo, Roma, Aman, dan Istanbul untuk mempersiapkan langkah penanganan WNI yang ditangkap Israel. Lebih lanjut, perwakilan RI siap melakukan penerbitan SPLP atau Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen perjalanan pengganti apabila paspor mereka disita pihak Israel, serta memberikan dukungan medis apabila diperlukan. Selain itu, perwakilan RI setempat akan terus memantau perkembangan situasi, melakukan verifikasi posisi dan kondisi para WNI, menyiapkan langkah-langkah perlindungan, serta segera menindaklanjuti notifikasi dari otoritas setempat begitu diterima. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Selamat sore pemirsa, inilah headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan izin pendirian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan atau SPPG. Modus yang dilakukan oleh para tersangka yang mengatasnamakan pegawai dan mencatut nama dari Wakil Ketua Badan Gizi Nasional. Pengungkapan kasus berawal dari proses penyidikan laporan pada 20 Januari 2024. Kabit Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan, dari laporan tersebut penyidik melakukan gelar perkara pada tanggal 12 Mei 2024 dan menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus tersebut. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka adalah memberikan izin pendirian SPPG dengan mencatut nama dari Wakil Ketua BGN Sony Sonjaya. Keempat tersangka memiliki peran masing-masing. Bahkan salah satu tersangka menjanjikan korban dapat membuka portal koordinat SPPG sesuai dengan keinginan masing-masing dengan syarat memberikan uang senilai 75 juta rupiah hingga 150 juta rupiah. Total kerugian korban akibat penipuan yang dilakukan mencapai lebih dari 1,9 miliar rupiah. Hingga kini 4 tersangka masih melarikan diri dan telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.

0: menggambarkan dunia miring. Ini menjanjikan kepada para korban dapat membuka portal koordinat SPBG Kecamatan Badan Gizi Nasional seolah-olah memperjualbelikan. Jadi seolah-olah titik itu diperjualbelikan, ya, tak bisa diperjualbelikan. Dan tentu saja dengan membawa-bawa nama-nama pejabat PGN. Jadi terima kasih, di sini sudah ada beberapa ego yang ditangani. Mudah-mudahan para tersangka yang sekarang statusnya daftar pencarian orang segera dapat tertangkap dan untuk proses lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
1: Pemirsa, demikianlah Headline News. Program Metro hari ini akan segera hadir bersama Leonard Samosir dengan sejumlah informasi, diantaranya penembakan terjadi di komplek masjid terbesar di San Diego, California, Amerika Serikat pada Senin dan menewaskan 3 orang termasuk penjaga keamanan. Tetaplah bersama kami.

Selamat sore Sobat KI, kembali di KI Perspektif. Masih barengan dengan Raffiana di jam 4 ya. Kondisi traffic udah mulai padat nih. Apalagi yang udah jam 4, banyak sekali masyarakat yang melakukan aktivitas pulang kerja, kemudian juga anak-anak yang sekolah ini juga terlihat mulai pulang juga. Banyak orang tua yang juga menjemput. Jadi lumayan agak padat di wilayah lingkar kampus. Hati-hati ya Sobat KI yang ada di perjalanan, dan siapkan alat pelindung hujan karena lumayan mendung. Tiba-tiba banget mendung ya ini. Tadi masih cerah dan perubahannya sangat cepat di sore hari ini. Jadi sewaktu-waktu kalau turun hujan bisa dipakai Sobat. Jadi hati-hati selalu. Boleh untuk bantu kabarkan ya Sobat KI bagaimana kondisi traffic atau cuaca di sore hari ini. Share aja ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029. Kita geser ke informasi selanjutnya ya Sobat KI. Ini update terkait dengan info lalu lintas Jember, di mana truk odol muatan sekam beroperasi kembali Sobat. Dari petugas gabungan sebenarnya udah kerap ya melakukan penertiban terhadap truk dengan muatan berlebih atau overload dimension dan overloading atau odol, sehingga jarang ditemui melintas di jalan raya. Namun setelah lama tidak ditertibkan, kendaraan ini mulai muncul kembali Sobat, di mana truk yang mulai sering terlihat truk bermuatan sekam atau kulit padi yang biasa digunakan untuk membakar batu merah. Truk bermuatan sekam ini sering dijumpai di wilayah pinggiran seperti wilayah Puger, Balung, Puluhan, dan Ambulu. Truk odol bermuatan sekam yang melintas di jalan raya Desa Ampel, Kecamatan Wuluan tersebut sangat membahayakan pengendara lain. Sekam di atas bak truk ini bisa menggunakan hanya menggunakan lembaran sak yang dijahit dan tingginya melebihi bak truk Sobat KI. Dan bisa jadi sekam akan tersangkut ranting pohon yang kuat, bisa saja sekam akan ambrol dan menimpa pengguna jalan yang lain. Selain itu, kabel jalanan ini bisa saja ada yang terimbas. Kendaraan di belakangnya yang hendak mendahului pun ini harus menunggu jalan yang lebar. Ini karena sepanjang jalan yang sempit dan banyak pohon, sehingga kendaraan di belakangnya memilih untuk berada di belakangnya dengan jarak yang cukup jauh. Kalau memang mau angkut sekam, ini seharusnya tetap di bak saja ya Sobat KI. Jangan menambah sak hingga keluar dan melebihi bak truknya. Jadi ini yang membuat berbahaya. Menurutnya jika jahitan nggak lepas, bagian atasnya ini bisa tersangkut pohon dan bisa aja ambrol. Sekarang mulai ada lagi truk yang mengangkut sekam hingga bagian atasnya ini lebih lebar. Ini rawan ambrol dan menimpa pengendara di belakangnya. Memang kalau kamu yang sering melintas di daerah Puger, Balung, Buluhan, dan Ambulu ya Sobat KI, mungkin sering sekali akhir-akhir ini ada truk odol yang membawa sekam. Bahkan kalau dilihat dari truk tersebut hanya tertutup oleh sak, seperti sak goni gitu ya, yang dijahit gitu ya Sobat. Kemudian gak ada bak dan sampai melampaui dari truk odol tersebut, dan akhirnya ini berbahaya karena rawan ambrol, kemudian rawan tersangkut dengan kabel listrik, rawan tersangkut oleh ranting-ranting pohon. Kalau sampai sobek, nah ini bisa mengenai pengendara yang di belakangnya. Kalau tersangkut dan akhirnya ambrol, nah ini juga bisa mengenai pengendara yang ada di sisi kanan atau sisi kiri belakang. Ini bisa terkena dampaknya Sobat. Jadi sangat berbahaya. Sebenarnya dari petugas gabungan juga kerap untuk melakukan penertiban ya Sobat. Tapi karena akhir-akhir ini sudah mulai jarang untuk ditertibkan, akhirnya kendaraan-kendaraan seperti ini mulai bermunculan kembali. Ini pun juga untuk pengendara yang berada di belakang dari truk odol ya. Ini juga sulit untuk nyalip gitu kalau enggak tempatnya itu luas. Karena kalau di daerah Puger, Jalan Raya Balung, Wuluhan, Ambulu ini kan lumayan agak sempit, enggak terlalu lebar gitu ya Sobat KI. Jadi banyak pohon juga di sisi kanan kiri, jadi berbahaya kalau benar-benar maksain buat nyalip gitu. Jadi harapannya semoga dari petugas gabungan segera untuk menertibkan kembali truk-truk yang melintas di sana, terutama truk odol ini yang memang gak boleh sebenarnya Sobat KI, tapi karena akhir-akhir ini ada lagi jadi mengkhawatirkan, apalagi muatannya benar-benar overload melebihi dari truk yang digunakan. Bahkan dari baknya ini gak ada
gak ada batasnya ya Sobat K. Khawatir justru nanti akan mengenai pengendara yang ada di sekitarnya. Kalaupun mau bawa sekam, harusnya bawa truk yang bak gitu ya Sobat, yang benar-benar pas gitu, gak sampai melampaui badan truk itu sendiri. Kalau sampai melampaui dan hanya tertutup oleh kain atau goni yang dijahit, nah ini sangat berbahaya kalau sewaktu-waktu kena nyantol ranting atau kabel, rawan sobek dan akhirnya ambrol. Nah ini sangat berbahaya. Semoga bisa dilihat juga dan didengar oleh petugas gabungan agar bisa ditertibkan kembali.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Satu single backtrack dari Lisa Loop dengan Stay, I Miss You, baru saja diputarkan ya di sore hari ini. Kita geser sobat, update informasi selanjutnya terkait dengan jembatan yang ada di daerah penghubung puluhan puger ya, yang saat ini semakin tergerus sobat Kay. Hujan deras hingga mengakibatkan sungai Bedadung banjir, ini berdampak pada infrastruktur. Selain menyebabkan longsor, juga mengakibatkan fondasi jembatan ikut ambrol. Seperti fondasi jembatan yang besi penghubung Kecamatan Muluhan dengan Puger ya Sobat Kay. Jembatan yang ada di perbatasan Desa Lojejer, Kecamatan Muluan dengan Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, fondasi di bagian sisi baratnya sudah tergerus. Pada bagian tebing sawah ambrol, sehingga pancang dari beton untuk fondasi jembatan besi terlihat dengan jelas. Sawah-sawah dan tanah pekarangan milik warga di Desa Puger Wetan dan tanah pekarangan yang tidak jauh dari jembatan juga ikut ambrol. Awalnya, fondasi yang terkikis lebih dulu di bagian sisi timur, tetapi pancang beton yang di sisi barat mulai kelihatan pancangnya. Hal itu disampaikan oleh salah satu warga Lojejer, yaitu Didi. Dulunya pada waktu pembangunan jembatan penghubung dua kecamatan itu, pancang betonnya jauh dari sungai. Nah, karena hujan deras terus mengikis tanah di samping kanan dan kiri, akhirnya dekat dengan sungai, hingga sungai Bedadung banjir itu yang mulai terkikis. Kalau terus-menerus, nanti terkikis bisa aja jembatan juga terancam. Bahkan bisa aja ambrol ya, Sobat Kay. Apalagi di bagian hulu Sungai Bedadung atau wilayah Jember, ini masih sering terjadi hujan deras. Di mana jembatan yang menghubungkan dua kecamatan itu banyak dilewati truk muatan berat yang akibatnya sungai sering banjir hingga pancang dari beton mulai terlihat. Nah, ini juga kondisinya di daerah Puluhan Puger ya, Sobat, di mana di penghubung Puluhan Puger ini ada jembatan yang saat ini pancangnya sudah mulai kelihatan dan mulai tergerus Sobat Kay. Apalagi kalau saat banjir ya di Sungai Bedadung tersebut pasti mengikis dari tanah yang ada di sekitarnya. Kemudian dari kikisan tersebut juga membuat pancang semakin terlihat, yang awalnya nggak terlihat semakin mulai akhir-akhir ini sudah kelihatan Sobat Kay. Jadi khawatir justru itu nanti akan terus terkikis dan bikin jembatan ambrol. Jadi harapannya mungkin bisa diinikan lagi ya, mungkin diuruk dan lain sebagainya, jadi bisa lebih kuat lagi. Karena merupakan jembatan yang sangat krusial dan penghubung antara dua daerah yang setiap harinya juga menjadi fasilitas untuk mobilitas masyarakat sehari-hari. Jadi sangat penting untuk segera adanya antisipasi ya Sobat Kay. Dan tentunya masih bersama Noviana sampai jam 8 malam nanti Sobat Kay, dengan update informasi-informasi terhangat. Untuk kamu yang mau berbagi kabar, boleh banget share aja ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029. Di wilayah lingkar kampus ini sudah mulai terguyur hujan ya Sobat Kay, di sekitar beberapa menit yang lalu. Jadi yang mau ke arah lingkar kampus, mau OTW ke daerah kampus dan sekitarnya, bisa dipakai alat pelindung hujannya.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemkab Jember resmi menerapkan kebijakan pengelolaan sampah mandiri melalui surat edaran Bupati Jember. Kebijakan ini mewajibkan seluruh warga mulai mengelola sampahnya masing-masing sebagai tindak lanjut rencana penghentian sistem open dumping di TPA Pakusari sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan, Jember harus menjadi daerah yang lebih bersih dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meski diakui perubahan sistem ini menjadi tantangan besar, Pemkab berkomitmen melakukan perbaikan secara bertahap demi mewujudkan kota yang bersih dan sehat. Kebijakan tersebut mendapatkan apresiasi dari Ketua Sobung Sarka Indonesia, Dina Putu Ayu Kristianti. Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai menjadi langkah positif karena selain mengurangi timbunan sampah, juga dapat menekan pemborosan energi dalam proses produksi plastik.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menilai melemahnya rupiah belum terasa luas di Kota Malang. Menurutnya, aktivitas ekonomi masyarakat masih berjalan normal karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tidak tergantung pada skema ekspor maupun juga impor. Eko menekankan sejumlah komoditas impor memang berpotensi mengalami kenaikan harga, salah satunya kedelai yang menjadi bahan baku utama tempe dan produk turunannya. Eko juga menekankan dalam hal ini ruang intervensi pemerintah

0: dilakukan secara langsung di tiap lokasi aktivitas jual-beli hewan kurban. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan hewan kurban guna memastikan hewan yang dijual dalam kondisi sehat dan layak. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya melihat kondisi fisik luar, tetapi juga memastikan syarat hewan kurban sesuai ketentuan.
1: Kemudian, sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Semua gedung di Surabaya, kawan, wajib mempunyai sistem proteksi kebakaran. Kata Laksitarini, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, pengelola gedung harus mengecek rutin fungsi dari sistem proteksi kebakaran. Seperti hidran, pengecekan dengan bantuan DPKP minimal setahun sekali. Hidran harus tetap bertekanan tinggi supaya saat terjadi kebakaran bisa langsung dipakai.
2: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di sore hari ini nampaknya hujan di beberapa kawasan Kabupaten Jember ya. Seperti di lingkar kampus ini juga lagi hujan walaupun intensitasnya sedang di sore hari ini, tapi lumayan gelap mendungnya. Jadi yang mau ke arah kota bisa dipakai alat pelindung hujannya atau persiapan untuk perjalanan di sore hingga malam hari ya. Karena sepertinya kondisinya memang masih mendung banget. Kemudian juga ada Sobat Endrik yang ikut mengabarkan di seluruhan WhatsApp Kiredio tadi di jam 16.44 ya, mengabarkan untuk yang ke arah Tanggul, terutama di daerah Jalan Raya Lumajang Jember, Kecamatan Bangsal Sari. Jadi ini yang mau ke arah Tanggul, kondisi cuaca juga hujan ya, dari foto yang dikirimkan oleh Sobat Endrik di sore hari ini. Terima kasih ya Sobat Endrik untuk update informasinya, lancar selalu untuk segala aktivitasnya, karena nampaknya beberapa kawasan juga lagi turun hujan. Boleh untuk kabarkan ya, mungkin beberapa kawasan juga lagi hujan atau justru lagi hujan terus banget di sore hari, karena biasanya di beberapa kawasan ini nggak merata kondisi cuaca di Kabupaten Jember. Share aja ke WhatsApp Kiredio ya Sobat di 0811 378 1029.
2: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
1: Sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat, kita geser ke informasi berikutnya. Ini juga berkaitan dengan cuaca ya, dari perkiraan BMKG Juanda yang memperkirakan potensi hujan ringan di wilayah Jawa Timur sepanjang hari ini Sobat K. Meskipun cuaca secara umum didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan, tetapi hujan ringan berpeluang turun mulai pagi hingga dini hari nanti. Nah, berdasarkan informasi yang diterima, cuaca di Jawa Timur diperkirakan cerah dengan peluang hujan ringan di sejumlah daerah. Memasuki di sore hari, kondisi cuaca berubah menjadi cerah berawan dan masih berpotensi diguyur hujan ringan. Sementara pada malam hari, cuaca diperkirakan berawan dengan peluang hujan ringan. Sedangkan pada dini hari nanti, diperkirakan cuaca cerah berawan, sementara dari suhu udara di Jawa Timur berkisar di antara 13 hingga 37 derajat Celcius, dengan kelembapan udara mencapai 54 sampai 100%. Dengan kondisi angin tertiup dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 28 km per jam. Untuk di wilayah perairan selatan Jawa Timur ya Sobat K, ini cuaca juga diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum 20 knot atau sekitar 37 km per jam. Tinggi gelombang di wilayah ini juga diperkirakan mencapai 0,8 hingga 2,4 meter sehingga nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diminta meningkatkan kewaspadaan. Ini untuk pantai selatan ya, kita kan berada di jalur pantai selatan, jadi tetap waspada apalagi yang melaut, kemudian pengguna jasa transportasi laut untuk selalu berhati-hati. Karena dari perkiraannya tinggi gelombang sekitar 0,8 sampai 2,4 meter. Jadi ini update terkait dengan perkiraan cuaca BMKG Juanda ya Sobat, bahwa sampai dini hari diperkirakan ada potensi hujan ringan. Jadi yang ada di perjalanan dan mau melakukan aktivitasnya dari sore hingga malam nanti bisa siap-siap untuk membawa alat pelindung hujan.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Missy Peter, My Regret baru saja diputarkan di sore hari ini. Dan nampaknya cuacanya semakin mendung dan gelap banget ya. Terlihat di bagian barat ini lumayan mendungnya tebal banget sobat Keyo. OTW ya, yang mau siap-siap melakukan perjalanan di sore hari ini karena juga masih turun hujan, bisa dipakai alat pelindung hujannya. Yang keburu tadi gak sempat bawa, mungkin cepet-cepet gitu ya, bisa untuk berteduh terlebih dahulu sobat K, atau beli jas hujan. Biasanya di minimarket ada yang harga 14.000 kalau nggak salah ya sobat K, itu bisa digunakan dan bisa dipakai berkali-kali juga. Di sore hari ini seperti biasa Raffiana masih menemani dengan beberapa informasi sampai jam 8 malam ya, tentunya dari Dinas Pendidikan Jawa Timur yang saat ini telah menyiapkan kuota khusus melalui beasiswa sekolah swasta bagi calon murid yang tidak diterima di SMA atau SMK dan SLB Negeri dalam penerimaan murid baru SPMB 2026. Hal itu disampaikan oleh Aris Agung Paiwai dari Kepala Dinas Pendidikan Jatim bahwa langkah tersebut akan dilakukan lewat kolaborasi dengan sekolah swasta sebagai solusi keberlanjutan pendidikan para murid SMP karena daya tampung sekolah negeri sangat terbatas. Dan ini juga supaya swasta bisa memberikan kuota khusus ya, istilahnya beasiswa bagi anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri. Aris juga menjelaskan beasiswa sekolah swasta untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB itu nantinya ada berupa beasiswa penuh maupun bantuan potongan biaya pendidikan. Sementara soal tahapan SPMB 2026, Dinas Pendidikan Jatim mengubah urutan pendaftaran. Jalur domisili kini ditempatkan pada tahap pertama, kemudian menggeser jalur afirmasi yang kini menjadi tahap kedua. Sedangkan terkait dengan seleksi SMA Taruna, pihaknya memastikan sudah selesai dilakukan lebih awal karena membutuhkan rangkaian tes fisik hingga akademis yang panjang. Karena SMA Taruna ini tesnya ada tes jasmani, psikotes, dan akademik ya Sobat K. Jadi banyak yang dites termasuk wawancara langsung. Nah ini kenapa duluan sebelum anak-anak itu lulus, karena memang tesnya sangat berjenjang, jadi butuh waktu sehingga mereka didahulukan. Dan ia juga memastikan untuk para calon murid yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi SMA Taruna, ini juga masih memiliki kesempatan untuk mendaftar ke sekolah negeri reguler melalui jalur SPMB yang dibuka setelahnya. Karena yang tidak lulus masih punya pilihan masuk ke sekolah negeri pada umumnya. Ini juga beberapa informasi ya Sobat K dari Dinas Pendidikan Jawa Timur yang saat ini telah menggodok dan menyiapkan kuota khusus melalui beasiswa sekolah swasta bagi calon murid yang tidak diterima di SMA, SMK, dan SLB Negeri. Untuk azan sholat maghrib di wilayah Jember dan sekitarnya di tanggal 19 hari Selasa ini Sobat K akan berkumandang di jam 17 lewat 15 menit.

0: power gain, push.
1: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Selamat malam Sobat K, kembali bersama Raffiana. Di malam hari ini, kondisi cuaca nampaknya di wilayah lingkar kampus sudah reda ya. Tadi masih turun hujan di jam sekitar 5:30 gitu. Tapi untuk kondisi jam 17:43 sudah reda dan banyak masyarakat yang melanjutkan aktivitasnya. Ada beberapa informasi dari Sobat K yang terhimpun dalam grup WhatsApp Info Seputar Jember ya. Ada Sobat K yang melaporkan bahwa di daerah Mangli dari Sobat Don mengabarkan Sobat Alvan yang mengabarkan hujan cukup deras kondisi di Mangli. Jadi hati-hati selalu ya yang mau ke arah Mangli, kondisinya masih cukup deras, jadi bisa dipakai untuk alat pelindung hujannya, apalagi yang mau beraktivitas di malam hari ini. Kalau ke wilayah lingkar kampus sudah reda, tadi lumayan agak deras, ya intensitas sedang gitu ya, tapi sudah mulai reda. Hati-hati selalu yang berkendara di malam hari ini, dan juga jangan terlalu ngebut karena kondisi jalan juga masih cukup licin. Yang penting sampai ke tempat tujuan ya, apalagi yang masih di perjalanan baru pulang gawe atau justru mau makan malam di malam hari ini, hati-hati selalu pokoknya. Untuk kamu juga boleh banget untuk bantu kabarkan ya Sobat K bagaimana kondisi traffic atau cuaca di malam hari ini, share aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Satu single dari Shawn Mendes, If I Can Have You, baru saja diputarkan. Di malam hari ini masih ditemani bersama dengan Raviana dan kita awali informasi di menjelang jam 6 sore. Ini terkait dengan UNED ya Sobat, yang saat ini masih mengkaji terhadap pendirian SPPG. Dari Universitas Jember tengah mengkaji keterlibatannya dalam program pemenuhan gizi masyarakat yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Salah satu langkah yang dipertimbangkan yaitu mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional. Dari Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Jember, Bambang Kuswandi, pada Selasa 19 Mei mengatakan, hingga kini masih belum ada surat resmi maupun kewajiban bagi perguruan tinggi untuk mendirikan SPPG. Namun pihak kampus telah menerima imbauan dari Badan Gizi Nasional dan mulai melakukan kajian internal secara intensif. Menurut Bambang, kampus ingin mengambil peran dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Apalagi kampus memiliki sumber daya akademik yang dinilai selaras dengan program tersebut. Di antaranya Fakultas Kesehatan Masyarakat yang memiliki produk gizi, serta Fakultas Teknologi Pertanian, melalui program studi teknologi hasil pertanian. Meski demikian, banyak hal yang masih harus dipersiapkan ya sebelum program dijalankan, mulai dari tata kelola, rantai pasok, bahan pangan, hingga sistem distribusi makanan agar tetap aman dan segar saat diterima masyarakat. Selain itu, investasi pembangunan SPPG ini juga dinilai tidak kecil. Kampus harus menyiapkan fasilitas dapur, peralatan masak, hingga kendaraan distribusi berupa mobil box. UNED juga menargetkan prinsip zero accident atau tidak boleh ada kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program nantinya. Babang juga menambahkan kondisi anggaran kampus yang mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat ini juga menjadi pertimbangan tersendiri. Jika nantinya ditunjuk menjalankan program tersebut, pelaksanaan SPPG diperkirakan baru dapat realisasikan tahun depan. Hingga saat ini, keputusan akhir masih dalam tahap kajian komprehensif. Berbagai masukan dari masyarakat turut menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program tidak mengganggu program unggulan kampus lainnya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Sobat Kia kembali di 102,9 masih barengan dengan Raffiana di malam hari ini. Sampai jam 8 ya, Raffiana menemani kamu dengan beberapa informasi yang terus terupdate. Salah satunya ini juga terkait dengan upaya pemerintah terhadap pembebasan jurnalis Indonesia yang ditahan oleh Israel. Dari Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan, menyatakan prihatin dan menyesalkan penahanan jurnalis oleh tentara Israel saat menjalankan peliputan dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla yang sedang menuju ke Gaza, Palestina. Yusril memastikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mencari keberadaan sekaligus membebaskan jurnalis Indonesia yang hingga kini masih sulit untuk dihubungi. Mereka adalah Bambang Noroyono dan Todi Badai dari Republika, serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo. Pemerintah sangat prihatin dan menyesalkan apa yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap warga negara Indonesia, khususnya para wartawan yang melintasi perairan internasional untuk melakukan kegiatan kemanusiaan membantu para korban konflik di Gaza. Yang menyebut bahwa sampai saat ini kondisi jurnalis asal Indonesia masih belum bisa dipastikan karena komunikasi belum dapat dilakukan secara optimal. Yusril juga menegaskan Kementerian Luar Negeri RI juga tengah melakukan berbagai upaya untuk mencari informasi mengenai keberadaan mereka sekaligus mengupayakan pembebasan. Yusril menyebut upaya pemerintah Indonesia menghadapi kendala karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga tidak memungkinkan dilakukan perundingan secara langsung. Dari pihak Indonesia, ini akan memastikan pemerintah akan terus berupaya untuk perlindungan terhadap WNI melalui jalur diplomatik dan hukum dengan melibatkan pihak ketiga. Jadi tentu akan mengambil upaya-upaya diplomatik ya Sobat K, dan upaya-upaya hukum melalui pemerintah dan pihak ketiga untuk melindungi warga negara kita yang diculik oleh negara Israel.

0: 102.9 K-Radio.
1: Komisi Nasional Pengawasan Haji atau Komnas Haji kembali membuka posko pengaduan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah guna mengawal pelayanan terhadap ratusan ribu jemaah Indonesia selama musim haji berlangsung, terutama menjelang fase puncak di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuzna. Mustolih Siroj, Ketua Komnas Haji, mengatakan pembukaan dari posko pengaduan ini merupakan bentuk partisipasi publik untuk memastikan seluruh layanan haji berjalan aman, nyaman, dan sesuai standar yang telah dijanjikan pemerintah maupun pihak travel. Karena penyelenggaraan ibadah haji ini adalah agenda kolosal yang menyangkut hajat hidup ratusan ribu masyarakat, karena itu perlu pengawasan dan partisipasi banyak pihak agar hak-hak jemaah benar-benar terpenuhi. Menurut Mustolih, musim haji 2026 ini menjadi perhatian khusus karena merupakan penyelenggaraan perdana oleh Kementerian Haji dan Umroh dengan kuota mencapai 221.000 jemaah serta anggaran yang sangat besar. Ia bilang ada banyak aspek krusial yang harus dipastikan berjalan, baik mulai dari dokumen visa resmi, transportasi, akomodasi konsumsi, layanan kesehatan, keamanan, hingga perlindungan keselamatan dan kenyamanan jemaah sejak keberangkatan dari Indonesia selama berada di Arab Saudi hingga kembali ke tanah air. Posko pengaduan ini menjadi yang keempat dibuka oleh Komnas Haji setelah sebelumnya hadir pada musim haji 2023, 2024, dan 2025. Kanal tersebut diperuntukkan bagi jemaah untuk haji reguler ya, maupun haji khusus yang ingin melaporkan berbagai persoalan pelayanan, baik di tanah air maupun di tanah suci. Mustolih juga menilai, meski persiapan haji tahun ini relatif lebih matang, potensi persoalan di lapangan tetap bisa muncul, mengingat kompleksitas dari penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan banyak pihak dan dinamika kebijakan Arab Saudi.
0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

Di malam hari ini nampaknya kondisi cuaca di wilayah lingkar kampus sudah reda dan tadi gerimis lagi sempat Sobat K, tapi cuma bentar aja. Dan banyak sekali yang melakukan aktivitas di malam hari, hati-hati selalu ya yang ada di perjalanan. Begitupun ada Sobat Rahma yang juga bergabung di saluran WhatsApp Ke Radio, ini mengabarkan di daerah Mangli gerimis tadi sore setengah jam 5 ya. Setengah 5 sore hujan deras di Kaliurang sampai Kaliwates. Terima kasih untuk informasinya. Semoga yang lagi siaran tetap semangat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih ya Sobat Rahma yang selalu mengabarkan bagaimana kondisi terkini untuk daerah Mangli. Di malam hari ini masih terpantau gerimis. Sepertinya memang merata kondisi cuaca di Kabupaten Jember ya Sobat K. Tadi juga dilaporkan hal yang sama oleh Sobat Endrik di daerah Bangsal Sari, terutama yang mau ke Tanggul juga hujan deras tadi sore. Begitupun juga Sobat Rahma mengabarkan hal yang sama di Kaliurang dan Kaliwates, di sore tadi juga hujan. Begitupun di wilayah lingkar kampus sampai malam ini sudah reda. Tapi kalau yang mau ke Mangli ya, mau perjalanan ke sana, bisa disiapkan aja alat pelindung hujannya. Hati-hati selalu dan semoga lancar untuk segala aktivitasnya. Di jam 18:55 kita geser ke informasi selanjutnya ya Sobat K. Ini terkait dengan kerjasama antara Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau UNUSA dengan Kuartir Daerah Pramuka Jawa Timur yang membuka peluang bagi anggota pramuka untuk mengakses pendidikan khususnya di Fakultas Kedokteran. Dalam kegiatan sosialisasi dan penandatanganan kerjasama yang digelar di Padepokan Arum Sabil, Tanggul pada hari ini, bahwa Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya Muhammad Nuh menyampaikan apresiasinya kepada Ketua Kuarda Pramuka Jawa Timur Arum Sabil atas dukungan dan kesempatan membangun kolaborasi pendidikan tersebut. Mantan Menteri Pendidikan Nasional itu juga menegaskan bahwa kerjasama ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak pramuka di Jawa Timur. Salah satunya melalui jalur khusus masuk Fakultas Kedokteran UNUSA yang telah terakreditasi unggul. Muhammad Nuh juga menjelaskan Fakultas Kedokteran UNUSA ini memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari dukungan 3 rumah sakit sendiri, jejaring rumah sakit yang luas, hingga program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Ia juga menambahkan masih banyak anggota pramuka yang belum mengetahui adanya kesempatan tersebut. Karena sosialisasi dilakukan agar para penggerak pramuka memiliki peluang lebih besar melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi dan memiliki profesi yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain jalur khusus, UNUSA juga menyiapkan untuk berbagai skema pembiayaan pendidikan mulai dari beasiswa hingga mandiri bagi anggota pramuka yang ingin melanjutkan studi.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Kiri perang secara permanen terus berjalan. Iran menyatakan siap melawan serangan militer apapun di tengah tuntutan berlebihan dan agresi Amerika Serikat.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Tiongkok menyampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Tiongkok pada hari Selasa dan Rabu ini. Pengumuman itu disampaikan satu hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan Beijing. Putin diagendakan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang di Beijing. Pertemuan membahas hubungan ekonomi dan perdagangan serta memperkuat kemitraan komprehensif dan kerjasama strategis antar kedua negara. Menurut Kremlin, tahun ini juga menandai peringatan 25 tahun penanda tanganan perjanjian kerjasama persahabatan Tiongkok-Rusia. Tiongkok tetap menjadi mitra dagang terbesar Rusia dan pembeli besar minyak serta barang-barang Rusia lainnya setelah Barat memberlakukan sanksi terhadap Rusia atas perang di Ukraina. Angkatan bersenjata Yaman berhasil menembak jatuh sebuah drone MQ-9 Reaper milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Nantikan informasinya di Prime Time News. K-K-K Radio 102.9.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Lagi-lagi masih terkait dengan persoalan sampah Sobat K. Kemarin dari pemerintah Kabupaten Jember ini telah memberikan SE ya Sobat, atau surat edaran terkait dengan pembatasan TPA Pakusari. Tetapi hal itu justru membuat masyarakat atau sejumlah warga membuang sampah di pinggir jalan Sobat K. Menjelang diberlakukannya pembatasan operasional tempat pembuangan akhir atau TPA Pakusari per 1 Juni 2026, sejumlah warga masih kedapatan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Salah satu titik yang menjadi sorotan berada di wilayah Kecamatan Arjasa. Diketahui mulai awal Juni mendatang, TPA Pakusari hanya akan menerima sampah jenis residu. Sementara untuk sampah organik maupun anorganik diwajibkan dikelola secara mandiri. Nah, kondisi tersebut yang memicu munculnya tumpukan sampah liar di kawasan Arjasa. Sampah yang berasal dari warga sekitar dan aktivitas pasar Arjasa dibuang di tepi jalan sehingga mengganggu kenyamanan serta membahayakan pengguna jalan yang melintas. Menindaklanjuti laporan masyarakat melalui kanal Wadul Guse, TRC atau Tim Reaksi Cepat dari DPR KPLH Kabupaten Jember dari bidang kebersihan dan peningkatan kapasitas lingkungan langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan pada Senin kemarin. Perwakilan dari TRC DPR KPLH Jember, Hadi, juga menyampaikan dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengumumkan surat edaran Bupati Jember, Muhammad Fawaid, terkait pengelolaan sampah mandiri. Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dan tidak lagi membuang sampah sembarangan di ruang publik. Sementara, Ketua Subung Sarka Indonesia, Dina Putu Ayu Kristianti, menilai kebijakan pembatasan TPA Pakusari justru menjadi langkah positif untuk mendorong masyarakat lebih mandiri dalam mengelola sampah. Namun demikian, Dina juga mengingatkan agar masyarakat tidak menyebut kebijakan tersebut sebagai penutupan TPA, melainkan pembatasan, karena istilah penutupan dikhawatirkan memicu kepanikan di tengah masyarakat. Karena menurutnya, apabila masyarakat salah memahami kebijakan tersebut, dikhawatirkan akan muncul tindakan membuang sampah sembarangan sebagai jalan pintas, seperti ke sungai atau di pinggir-pinggir jalan. Nah, dalam kebijakan pembatasan tersebut, TPA Pakusari nantinya hanya menerima sampah jenis residu, sementara sampah organik diharapkan dapat diolah secara mandiri oleh masyarakat. Sedangkan untuk sampah anorganik yang masih memiliki nilai guna, masyarakat diharapkan untuk menyalurkan kepada pengepul, bank sampah, pemulung maupun tempat pengelolaan sampah reduce, reuse dan recycle. Nah, dengan adanya surat edaran yang akan diberlakukan per 1 Juni ya Sobat K, bahwa TPA Pakusari akan dibatasi dan hanya bisa menerima sampah residu saja, sehingga masyarakat harus bisa mengolah sampahnya sendiri. Untuk sampah anorganik seperti plastik, karung dan lain sebagainya, mungkin bisa disalurkan kepada pengepul, bank sampah, pemulung maupun tempat pengolahan sampah seperti TPS3R ya Sobat K. Tapi untuk sampah anorganik atau sampah-sampah yang mudah terurai itu diharapkan bisa untuk diolah mandiri, mungkin dengan diubah menjadi bentuk kompos, kemudian juga dibuat maggot. Dan ada beberapa cara-cara lain yang bisa digunakan atau diolah sendiri Sobat K. Itu harapannya masyarakat bisa mengolah dengan baik. Memang sangat sulit dan banyak ya masyarakat yang masih kebingungan untuk mengolah sampahnya sendiri, apalagi sampah-sampah anorganik tersebut. Jadi memang perlu adanya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat agar bisa untuk mengolah sampahnya sendiri. Jadi yuk kita juga sama-sama untuk belajar ya Sobat K, untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan sendiri. Ya minimal dengan itu kita juga bisa lebih bijak untuk menjaga lingkungan. Dan harapannya dengan kita bisa mengolah sampahnya sendiri, itu juga bisa untuk lebih tahu nih bagaimana untuk mengelola sampah dengan bijak. Jangan sampai dengan adanya surat edaran terhadap pembatasan TPA Pakusari justru dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dengan membuang sampah sembarangan seperti di pinggir jalan, sungai, dan justru itu membuat tidak bijak dan akhirnya menjadi dampak yang berkepanjangan.

0: aku, Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Marion Jola featuring dengan Lionel Manino dengan Rayu baru saja diputarkan sobat di malam hari ini. Kita geser ke informasi selanjutnya ya. Informasi yang satu ini juga datang dari Kabupaten Jember sobat. Di mana 8 JCH Jember tertunda berangkat karena sakit. Sebanyak 8 jemaah calon haji atau JCH asal Kabupaten Jember mengalami penundaan keberangkatan akibat kondisi kesehatan. Dua pasangan suami istri diantaranya bahkan sempat dievakuasi ke Bandara Kuala Namu Medan untuk mendapatkan penanganan medis. Penundaan keberangkatan tersebut terjadi saat proses pemberangkatan jemaah haji pada 16 Mei 2026 lalu. 4 jemaah dinyatakan tidak layak terbang ketika berada di asrama Haji Sukolilo Surabaya karena kondisi kesehatan yang menurun. Mereka masing-masing Bahaudin Saijamur Saundar asal Sumberjati Kecamatan Silo, kemudian Sundari Modin Sabet warga Desa Balet Baru Kecamatan Sukowono, Abdul Rahmat asal Rambi Gundam Kecamatan Rambi Puji serta Ahmad Dahlan Said dari Rowo Tengah Kecamatan Sumber Baru. Sementara 4 jemaah lainnya yang terdiri dari 2 pasangan suami istri, yaitu Eva Yulianda asal Balung Lor, Kecamatan Balung, dan pasangan Regina Budiman, warga desa Karangpaiton, Kecamatan Ledok Ombo, harus dievakuasi ke Asrama Haji Kuala Namu Medan karena mengalami gangguan kesehatan saat perjalanan. Anggota Komisi DPRD Jember Muhammad Hafizi Kolis pada hari ini juga menjelaskan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap proses pemberangkatan JCH Jember sejak pelepasan kloter pertama pada Kamis 14 Mei lalu. Menurut Hafizi, 3 jemaah yang sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Asrama Haji Sukolilo Surabaya kini sudah membaik dan dinyatakan layak terbang. Ketiganya diberangkatkan ke Mekah pada Selasa 19 Mei dan

0: Asrama Haji Sukolilo Surabaya, yaitu Ahmad Dahlan Said asal Rowo Tengah, Kecamatan Sumber Baru. Jemaah tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan jantung sebelum dinyatakan layak terbang. Dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh juga membenarkan bahwa sebagian besar jemaah yang sebelumnya sakit kini sudah dinyatakan sehat dan dapat melanjutkan perjalanan ibadah haji. Regina beserta suaminya ini juga dipastikan telah berangkat menuju Arab Saudi. Sementara untuk pasangan Eva Yulianda hingga kini masih menunggu kepastian kloter keberangkatan yang akan diikuti. Namun dipastikan Eva bersama suaminya akan diberangkatkan pada kloter terakhir yang dijadwalkan terbang pada Kamis 21 Mei 2026.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Sobat Kek, karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raffiana buat pamit ya. Terima kasih yang udah bergabung di 102,9 melalui saluran WhatsApp Kek Radio. Dan tentu saja Kek Perspektif besok tetap di jadwal yang sama, di jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Jadi untuk menemani segala aktivitas kamu, untuk update informasi juga masih terus diberikan Sobat Kek, dan juga lagu-lagu yang bisa untuk kamu nikmati untuk menemani segala aktivitas kamu. Dan terima kasih banyak yang sudah memberikan informasi-informasi ya. Tadi ada beberapa Sobat Kek juga yang mengabarkan, ada Sobat Endrik, Sobat Rahma, kemudian Sobat Arif, dan masih banyak Sobat Kek juga yang ikut bergabung. Karena udah hampir jam 8, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitasnya.

0: something I want to talk about.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: daging bus.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

다른 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 그

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget! Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

桜の香りがするたびに

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kei Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Halo, selamat pagi Sobat K. Di jam 6 tentu saja K Perspektif kembali untuk menemani kamu. Bersama Raffiana ya Sobat, di jam 6 sampai jam 12 siang nanti. Dan kita akan bersama dengan beberapa informasi-informasi terhangat yang sudah terangkum dalam K Perspektif. Tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Di hari ini Sobat K, selamat merayakan Hari Kebangkitan Nasional ya Sobat. Ini tentu saja momen yang sangat-sangat berarti untuk Indonesia Sobat K, dimana setiap tahunnya tanggal 20 Mei diperingati dengan Hari Kebangkitan Nasional. Ini juga momentum ya, semoga kita menjadi warga yang lebih baik lagi, terutama untuk Indonesia, dan juga pedoman dari Hari Kebangkitan Nasional bisa kita contoh untuk kita menjadi contoh untuk melakukan aktivitas sehari-hari tentunya. Di pagi hari ini yang lumayan cerah ya Sobat K, udah banyak sekali masyarakat yang beraktivitas, apalagi yang olahraga, jogging, kemudian goes, tadi penuh banget di wilayah lingkar kampus. Jadi yang lagi olahraga emang enak banget, yang mau berangkat gitu ya, mumpung masih ada waktu beberapa jam atau beberapa menit gitu, bisa kamu manfaatkan buat olahraga. Emang kalau pagi ini enak ya kalau dibuat aktivitas olahraga tuh, sebagai peningkatan mood, kemudian juga bisa untuk stress release. Karena kalau udah kerjaan burnout banget, ya paling enak dibuat olahraga, biar capeknya, stresnya itu juga ikut keluar Sobat. Tapi ada juga tipe yang olahraga sore. Jadi kalau pagi kan benar-benar mepet kerjaan, kemudian waktunya nggak bisa luang untuk olahraga, nah biasanya dialihkan ke sore. Kamu tipe mana nih, olahraga pagi atau olahraga sore?

0: something I want to talk about.
1: Dibuka dengan lagu dari Madonna dan featuring Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love ya di pagi hari ini. Siapa lagi kalau bukan fans-fansnya Madonna yang benar-benar menunggu comeback-nya gitu ya, dan merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu, apalagi Madonna udah cukup lama gak rilis lagu. Kayaknya terakhir tahun 2023 waktu itu Sobat K, dan di tahun 2026 ini akhirnya menggandeng pop queen. Waduh, pop queen juga yang dari Amerika Serikat sana Sobat K, yaitu Sabrina Carpenter. Kalau kita dengerin lagunya, apalagi dengan vibe Sabrina yang benar-benar pop culture gitu ya, dengan Madonna terus bawain lagu nuansanya EDM gitu dengan Bring Your Love, itu rasanya kayak punya nuansa baru gitu. Madonna yang sebelumnya gak pernah jajal lagu-lagu EDM, bareng Sabrina juga cocok-cocok aja dan bikin ini ya sobat mood juga naik gitu, karena lagunya juga bikin semangat gitu. Jadi kalau dengerin sambil melakukan aktivitas di pagi hari ini, nah cocok banget. Makanya sengaja kuputarkan single pertama dari Madonna featuring dengan Sabrina Carpenter. Nah kita tinggalkan dulu ya sobat K, Madonna dan Sabrina Carpenter. Kita akan buka informasi pertama di pagi hari ini. Good morning. Sound of Knowledge. Tanggal 20 Mei 2026. Nah, tepat hari ini yaitu hari Rabu merupakan Hari Kebangkitan Nasional atau biasa yang disebut adalah Harkitnas ya Sobat K. Ini juga menjadi salah satu momen penting yang diperingati masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Nah, peringatan ini juga bukan sekedar agenda tahunan saja ya Sobat K, melainkan pengingat lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan perjuangan bangsa dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Setiap tahunnya, peringatan Harkitnas ini digelar melalui berbagai kegiatan instansi pemerintah. Dari sekolah, kemudian kampus, hingga lembaga masyarakat. Dan salah satu agenda utama yang rutin dilakukan adalah upacara bendera. Ini sebagai bentuk penghormatan ya terhadap perjuangan para pendahulu bangsa juga. Untuk pelaksanaan dari Harkitnas 2026, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia telah menerbitkan pedoman resmi yang menjadi acuan nasional. Nah, pedoman tersebut memuat tema Hari Kebangkitan Nasional 2026 dari tema tahun ini, Sobat K. Tapi kalau kita tilik lebih dalam ya, sebenarnya bagaimana sih sejarah singkat dari Hari Kebangkitan Nasional? Nah, Hari Kebangkitan Nasional ini diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, di mana kehadiran organisasi tersebut dianggap sebagai tonggak awal munculnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Karena pada masa itu, Sobat K, perjuangan rakyat ini masih bersifat kedaerahan ya, sehingga dinilai masih belum mampu untuk menyatukan kekuatan bangsa secara utuh. Nah, melalui lahirnya Budi Utomo, para pelajar dan kaum terdidik ini mulai membangun perjuangan lewat organisasi, pemikiran, serta diplomasi. Sehingga momentum inilah yang kemudian menjadi simbol bangkitnya semangat persatuan nasional menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kalau kita lihat sebenarnya makna dari Hari Kebangkitan Nasional ini sangat luas ya Sobat K, apalagi di era modern yang serba cepat ini, peran kita untuk bisa menjadi bangsa Indonesia juga semakin luas. Mungkin kalau dulu ya, bagaimana untuk bisa bersatu untuk melawan penjajah, untuk bisa memerdekakan Indonesia, kemudian banyak sekali yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita, pahlawan nasional, pahlawan revolusioner, ataupun para cendekiawan saat-saat itu Sobat K untuk bisa menyatukan Indonesia. Tapi untuk saat ini, bagaimana caranya kita untuk bisa menjaga keutuhan bangsa Indonesia dengan saling menguatkan dengan persatuan, keberagaman. Kita juga harus bisa untuk menerima perbedaan, karena kalau kita lihat akhir-akhir ini ya Sobat K, apalagi berita di media sosial itu emang udah benar-benar ya beritanya banyak yang kacau gitu ya Sobat K, yang akhirnya mengikis persatuan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Kita juga harus bisa menyingkirkan itu dan benar-benar untuk memprioritaskan semangat untuk bisa bangkit, apalagi di masa-masa sekarang ya, yang dibutuhkan adalah saling support, jangan saling menjatuhkan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas

0: kalori dan menjaga pH kulit.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Power Gang Push!
3: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
2: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...
5: Oh.

0: Maroon 5, Girl Like You baru saja diputarkan di pagi hari ini. Nampaknya di jam 6 lewat 46 menit sudah mulai ramai dan masyarakat sudah banyak yang melakukan aktivitasnya ya sobat di pagi hari ini. Jadi hati-hati selalu yang mau berkendara ataupun lagi ada di perjalanan, boleh bantu kabarkan ya bagaimana untuk kondisi traffic di pagi hari ini. Di saluran WhatsApp Ke Radio ini juga sudah bergabung sobat Muhit di pagi hari ini, yang melaporkan di kawasan Merawan cuacanya cerah. Semoga sukses untuk hari ini. Terima kasih ya untuk sobat Muhit yang melaporkan di daerah kawasan Merawan cuacanya cerah di pagi hari ini. Sepertinya pagi-pagi juga sudah mulai produktif ya di ladang ini sobat Muhit sambil dengerin 102,9. Terima kasih untuk update informasinya. Semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Begitupun dengan sobat John. Ini sobat John juga bergabung. Selamat Hari Kebangkitan Nasional untuk 20 Mei 2026. Nah, terima kasih ya sobat John untuk ucapan dan juga semangatnya. Semoga saja di Kebangkitan Nasional, di Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, kita bisa untuk menjadi warga yang lebih humanis, kemudian saling gotong royong, mengedepankan persatuan, menerima perbedaan dan juga keragaman yang ada di Indonesia. Nah sobat, di pagi hari ini masih dengan Raffiana di Key Perspektif dan kita akan simak satu informasi berikut ini. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Sebanyak 8 jemaah calon haji atau JCH asal Kabupaten Jember mengalami penundaan keberangkatan akibat kondisi kesehatan. Dua pasangan suami istri ini diantaranya bahkan sempat dievakuasi ke Bandara Kuala Namu Medan untuk mendapatkan penanganan medis. Penundaan keberangkatan tersebut terjadi saat proses pemberangkatan jemaah haji pada 16 Mei 2026 lalu. Empat jemaah dinyatakan tidak layak terbang ketika berada di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya karena kondisi kesehatan yang menurun. Mereka masing-masing adalah Bahauddin Sajemur Saundar asal Sumberjati, Kecamatan Silo, kemudian Sundari Modin, warga Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Abdul Rahmat asal Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji, serta Ahmad Dahlan Said dari Rawa Tengah, Kecamatan Sumber Baru. Sementara empat jemaah lainnya terdiri dari dua pasangan suami istri, yaitu Eva Yulianda dan Regina Budiman, merupakan warga Ledok Ombo yang juga harus dievakuasi ke Asrama Kuala Namu Medan karena mengalami gangguan kesehatan saat perjalanan. Anggota Komisi D DPRD Jember Muhammad Hafizi Kolis juga menjelaskan, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap proses pemberangkatan JCH Jember sejak pelepasan kloter pertama pada Kamis 14 Mei lalu. Menurut Hafizi, tiga jemaah yang sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Asrama Haji Sukolilo Surabaya kini sudah membaik dan dinyatakan layak terbang. Ketiganya diberangkatkan ke Mekah pada Selasa kemarin dan bergabung bersama kloter 105 asal Tulungagung dan Trenggalek. Hafizi juga menambahkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan penyelenggara ibadah haji dan petugas kesehatan, kondisi dua pasangan suami istri yang sempat dirawat di Medan juga berangsur pulih. Bahkan hari yang sama, Selasa 19 Mei, mereka telah diterbangkan menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Pasangan Regina dan Budiman diketahui telah bergabung dengan kloter 107 untuk asal Blitar ya, yang diberangkatan menuju Tanah Suci pada Selasa pagi sekitar 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan saat ini masih tersisa satu jamaah yang menjalani observasi kesehatan di Rumah Sakit Asrama Haji Sukolilo Surabaya, yaitu Ahmad Dahlan Said asal Rawa Tengah, Kecamatan Sumber Baru, di mana jemaah tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan jantung sebelum dinyatakan layak terbang. Dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh juga membenarkan bahwa sebagian besar jamaah yang sebelumnya sakit kini sudah dinyatakan sehat dan dapat melanjutkan perjalanan ibadah haji. Regina bersama suaminya juga dipastikan telah berangkat menuju Arab Saudi. Sementara pasangan Eva Yulianda hingga kini masih menunggu kepastian kloter keberangkatan yang akan diikuti. Namun dipastikan Eva bersama suaminya akan diberangkatkan pada kloter terakhir yang dijadwalkan terbang pada Kamis 21 Mei 2026.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Glorinata. Pemirsa, pemerintah Indonesia mendesak Zionis Israel melepaskan semua kapal beserta awaknya yang turut serta dalam misi kemanusiaan internasional global Sumut Flotilla. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menegaskan Zionis Israel harus membebaskan kapal yang turut menahan sejumlah warga negara Indonesia dan meminta Zionis Israel menjamin keberlanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina. Sementara itu, terkait WNI yang ditahan, Dudung menyatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, termasuk menyiapkan penerbitan surat perjalanan laksana paspor apabila paspor para WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan.
1: Dan Kementerian Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, melalui perwakilan RI terkait akan terus memantau perkembangan situasi, melakukan verifikasi posisi dan kondisi para warga negara Indonesia, serta menyiapkan langkah perlindungan sesuai kebutuhan di lapangan. Dan terakhir, pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter internasional.
0: Demikian Headline News untuk saat ini pemirsa. Nantikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Dan sesaat lagi Editorial Media Indonesia akan hadir untuk Anda.